Pro 2 di jam 7 seperti biasanya, Spada ngajak kamu untuk berbagi yang FYP-FYP di medsos kamu, Teman Pro 2, atau yang tiba-tiba muncul gitu di reel kamu di IG. Langsung aja Teman Pro 2 sharingkan ke kita ya. Nanti kita ulik-ulik bareng gitu, Teman Pro 2. Apa ya kira-kira kalau di Pro 2 tentang ini nih, tentang radio masa kini katanya. Wis, radio masa kini. Apa itu? Ya kan? Kan sekarang radio katanya lo ya, udah mulai bertumbangan. Tapi iya sih yang gede-gede yang di Jakarta sana, di Bandung juga beberapa waktu lalu tutup gitu ya. Udah enggak siang lagi. Ada yang dia gak siaran di terestrialnya tapi dia mulai ini ke digital gitu, meraba digital. Katanya harus konvergensi ya, oke, harus menambah platform. Nah, terus bentukan jadi ini dong, jadi apa namanya kayak media lain gitu. Ternyata enggak, itu ngomongnya gitulah nanti ya, ngomongnya nantilah. Indah mengajak kamu dulu untuk sharing yang FYP di TikTok kamu atau yang wirawiri di Reels Instagram kamu, Teman Pro 2. Langsung aja bisa kamu voice note-kan ke WA-nya kita di 0853-3489-4676. Oke? Atau DM aja lah, ketik gak apa-apa dikit di Instagram atau di TikTok boleh. Atau di aplikasi RRI kita, RRI Digital, Teman Pro 2. Kamu ketik-ketik tipis aja di sana, nanti udah bacain ya, nanti diulik bareng terus biar yang lain itu juga punya wawasan lebih gitu, dapat insight baru gitu dari orang lain yang ngomong, oh ternyata ada ya begitu, oh ternyata begini, oh begitu ya, ya, oke, ditunggu ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

94,6 Pro 2 RRI Sumenep, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, apa sih kata TikTok kamu teman Pro 2? Ini yang wiri-wiri di reelnya Pro 2 di Instagram, sorry. Tentang konvergensi radio yang udah merambah ke platform-platform digital ya teman Pro 2. Katanya tidak auto mengubah radio menjadi media lain, teman Pro 2. Ya you know ya, kita bisa share langsung di terestrial, terus medsos-medsos kita juga udah mulai ya terbu kata orang Madura tuh. Terus kita juga punya artikel website, ada podcast audio on demand, ada YouTube juga ya kan. Nah, memang radio itu kan kekuatan utamanya adalah audio, suara suara, terus informasi yang relevan, terus quick dia, cepat ya teman Pro 2, untuk info-info, terus percakapan yang mengalir dan terasa intimate gitu satu sama lain, ya gak sih? Karena kan kita konsisten bersama. Terus juga teman Pro 2, pada akhirnya ya, karena banyak saluran yang udah digunakan terutama untuk platform digital gitu ya, kita bisa menjangkau pendengar melalui cara yang lebih beragam sesuai dengan perubahan cara yang mencari, memilih, dan juga menikmati informasi sesuai dengan kemampuan kamu yang ada di sana gitu. Terus apa dong yang berubah? Yang jelas bukan radionya, teman Pro 2. Kalau dulu tuh program selesai mengudara, materinya selesai, udah di situ aja gitu. Kalau sekarang materi dari program itu bisa dikembangkan lagi dalam bentuk yang berbeda, seperti tadi misalnya audio on demand ya gitu teman Pro 2. Terus juga melalui video di YouTube, meskipun live itu kan sudah terrecord gitu. Terus juga bisa melalui artikel website gitu. Bukan hanya sekedar memindahkan materi, tapi bisa diolah kembali dengan cara yang berbeda. Gitu, teman Pro 2, satu ide akhirnya banyak bentuknya gitu. Benar-benar mencar banyak ininya gitu. Resultnya tuh banyak gitu teman Pro 2. Ya kan bisa dipotong jadi podcast, diberi judul, dijadiin konten medsos gitu, atau langsung diunggah ke semua platform gitu. Boleh ya kan? Boleh lah. Dan setiap bentuk apa tadi itu, materi tadi itu yang beda-beda itu, pengolahannya juga beda teman Pro 2 ya kan. Kalau seperti ini siaran langsung terestrial mengutamakan suara, spontanitas, interaksi langsung dengan pendengar juga ya kan. Terus kalau video itu membutuhkan gambar, pengambilan gambar juga, penyuntingan agar ceritanya bisa dinikmati secara visual. Visual. Terus kalau dibentukin jadi artikel di website, membutuhkan tulisan lebih lengkap, data, fakta, dan informasi-informasi pendukung lainnya gitu. Nah kalau di media sosial, ini membutuhkan pesan yang singkat, menarik, cepat dipahami, sesuai juga bentuk platform, seperti misalnya di Reels IG dengan di TikTok tuh agak-agak beda kan ya kan. Nah terus kalau podcast itu membutuhkan persiapan lebih panjang, riset juga, lebih banyak pertanyaan, sudut pandang dari beberapa pihak gitu, serta kemasan audio atau video yang disesuaikan. Gitu, teman Pro 2. Jadi konvergensi itu bukan memindahkan materi yang sama ke banyak tempat, tapi materinya tuh perlu diolah lagi agar cocok dengan bentuk dan cara menikmatinya. Tapi kenapa masih banyak yang ini, ya karena itu dia tidak punya manajemen untuk mengelola satu konten yang bisa berubah banyak bentuk itu teman Pro 2. Timnya misalnya terbatas ya kan, karena emang butuh orang-orang baru gitu untuk membentuk itu. Terus dia tidak punya planner atau manajemennya itu kolot. Akhirnya gak bisa bersaing, akhirnya tutup gitu. Beda sama RRI. RRI udah multi juga teman Pro 2. Kita udah lengkap banget. Tinggal lari dan tinggal butuh support dari kalian semuanya.
gitu, bisa menikmati juga, udah punya platform sendiri ya kan, semuanya lengkap di situ, RRI channel-channelnya juga udah banyak, terus podcastnya, apalagi konten-konten siaran langsungnya, audio on demandnya juga seperti itu banyak Mang Bro 2 ya. Oke, itu namanya aplikasi RRI Digital. Kita juga udah berlari ngikutin kamu. Yuk, share lagi yang FYP, yang di reel kamu juga. Kira-kira apa yang wira-wiri? Langsung aja kasih ke kita ya di 0853 3489 4676.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

94,6 Pro 2 RRI Sumenam, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tanggal weekend kemarin lah ya pokoknya, MotoGP ya di Mandalika. Ternyata Marc Marquez ada di posisi 6, ya ampun. Jauh aja posisi 6. Jadi kenapa dia ada di posisi 6 ya, teman Pro 2? Dan Jorge gitu gak sih bacanya, Jorge Martin kembali menempati posisi puncak yang sebelumnya ditempati Marc Marquez dengan 355 poin. Tapi katanya Marc Marqueznya itu ya gak ini juga, karena dia kehilangan sedikit poin aja katanya, cuma kehilangan berapa gitu. Dan Jorge Martin itu juga mengunggul 2 poin aja. Baby Alien ini berhasil mematahkan rekor buruk tak finish saat balapan utama di sirkuit Mandalika sejak 2022. Karena ya sekarang finish di posisi 6. Well, ngomong-ngomong tentang MotoGP Indonesia di tahun ini ya, teman Pro 2. Ada banyak petugas berseragam orange di pinggir-pinggir lintasan MotoGP Mandalika, teman Pro 2. Ya, di sirkuit yang dikelola Injourney ini seluruh 400 marshal Pertamina Grand Prix Indonesia 2026 merupakan warga lokal, teman Bro 2. Ada yang awalnya dia itu adalah petani, teman Bro 2. Nih, dia ternyata menjadi marshal dari race control. Ya keren loh, ada yang mahasiswi. Dia memanfaatkan libur kuliah di akhir pekan untuk berjaga di lintasan MotoGP Mandalika. Keren ya, teman Pro 2. Dan para marshal ini dibekali pelatihan keselamatan sama lisensi FIM juga, teman Pro 2. Apa tuh lisensi FIM? Coba Indah cari tahu lisensi FIM itu apa. kok malah ini lisensi FIM itu Federation International de Motorcyclisme. Di motorcyclism gitu ya. Surat izin atau sertifikat resmi yang diterbitkan oleh Federasi Sepeda Motor Internasional untuk menjamin kelayakan sirkuit balap motor serta perizinan bagi atlet atau pembalap pro. Waduh, ternyata banyak ininya lagi klasifikasinya ya. Dan ada 400 marshal Pertamina Grand Prix di of Indonesia 2026 ini yang merupakan warlock, teman Pro 2, dari petani ya di desa Pengadang di situ menjadi komandan marshalnya di race control. Keren banget, petani loh dia, teman Pro 2, yang jadi komandan race control. Padahal tahun 2021 dia nggak tahu tuh apa yang namanya marshal gitu. Berawal dari lintasan lalu pit lane dan sekarang menjadi komandan marshal di race control. Terus juga tadi yang Indah sebut Yani ya, seorang mahasiswa di sana, dipercaya memegang LED flag di tikungan 16 sejak tahun 2022. Ada pula yang pegang Marshall Blue Flag sejak tahun 2023, namanya Sally. Sempat takut katanya karena menjadi satu-satunya perempuan, dan kini Sally justru terbiasa bertugas di tengah riuhnya balapan. Oh, ini mau takut ya kan? Mana itu kenceng-kenceng lagi. Apa drag race yang di sini aja tuh yang diadakan lokal-lokal di Sumenep, takut banget nontonnya. Ini apalagi jadi petugas gitu, petugas lintasan. Gila aja. Terus kan mereka udah berlisensi itu tadi, berstandar nasional ya, FIM ya, teman Pro 2, Federation Internationale de Motorcyclisme gitu. Dan tugas marshal ini menuntut kesiapan sama koordinasi yang tinggi, teman Pro 2. Karena itu ada pelatihannya gitu. Apa tuh bekalnya? Ada pelatihan keselamatan, penanganan kecelakaan, pemadaman api, evakuasi kendaraan, sampai koordinasi dengan race control tadi yang dikomandani oleh seorang petani. Mantap. Terus juga Marshall ini gak hanya berhenti setelah MotoGP gitu ya. Ternyata mereka juga ada yang dikirim keluar-keluar, teman Pro 2, misalnya ke Sepang Malaysia gitu untuk belajar gitu ya, studi banding cara kerja Marshall di sirkuit-sirkuit internasional. Mau. Ya kan, ini kan baru ke Jepang, yang lainnya kan ini ya, banyak kan sirkuit-sirkuit lain yang
keren itu di luar sana gitu. Dan sirkuit Mandalika ini sudah memberikan efek domino bagi masyarakat lokal sana untuk mendapatkan penghasilan tambahan ya. Juga menaikkan taraf hidup, iya gak sih? Usaha di sekitar Mandalika dari mulai penginapan, transportasi hingga penjual pakaian itu ikut merasakan ramainya pengunjung gitu. Sport tourism yang dikembangkan di sana itu membuahkan hasil sehingga warga lokal di sekitaran sirkuit Mandalika kini punya ruang untuk tumbuh.

pangan. Oh, mantap. Terus-terus topiknya semuanya berkaitan dengan itu. Tiga-tiganya ya. Yang pertama, penerbangan ke masa lembu bisa membuka lebih banyak peluang pendidikan untuk anak muda di sana, di masa lembu ya. Terus yang kedua topiknya, konektivitas makin terbuka, peluang kerja dan usaha anak muda kepulauan juga makin luas, terutama masa lembu itu tadi. Terus yang ketiga, dari pendidikan sampai pariwisata, anak muda masa lembu punya lebih banyak kesempatan untuk berkembang. Mana yang mau dipilih, teman pro 2? Ya, yeah, you know lah ya, yang namanya penerbangan perintis itu sudah diwacanakan oleh Pemkab, oleh Kementerian Perhubungan, teman Pro 2, untuk meningkatkan akses transportasi bagi warga di kepulauan terjauh kita itu, teman Pro 2. Dan moda transportasi udara ini ditargetkan terwujud pada tahun 2027 mendatang gitu. Dan tentu saja Pemkab Sumenep juga udah bersiap dan udah punya strategi besar di belakang wacana ini ya. Oke, terus ya udah kamu pilih topik yang tadi. Yang pertama, Indah ulangi nih ya, penerbangan ke masa lembu bisa membuka lebih banyak peluang pendidikan untuk anak muda sana. Terus yang kedua, konektivitas makin terbuka, peluang kerja sama usaha anak muda di sana juga makin luas gitu. Terus yang ketiga, dari pendidikan sampai pariwisata, anak muda masa lembu punya lebih banyak kesempatan untuk berkembang. Well, mau diulik yang mana? 1, 2, 3, langsung aja teman Pro 2 ke WA-nya Pro 2 0853 3489 4676, atau langsung ketik aja di DM ya ke medsosnya kita semuanya, ke Pro 2 RRI Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunajaya, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini, kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: 1, 2, 3. Tuan Pro 2, topik pertama kan tentang penerbangan ke masa lembu. Ini memungkinkan anak muda di sana menempuh pendidikan yang lebih gitu ya, daripada sebelum ada penerbangan. Nanti akan seperti itu Tuan Pro 2. Mau melanjutkan pendidikan tapi harus menempuh perjalanan laut berjam-jam dulu. Nah, kondisi seperti ini nih menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan termasuk Masa Lembu, Sumenep, 22. Dan dengan wacana yang ada penerbangan di Sumenep, Masa Lembu gitu ya, dan Pemkab Sumenep juga udah antusias dengan strategi besarnya. Nah, nantinya kalau terrealisasi, akses transportasi yang lebih cepat ini berpotensi membuka peluang anak muda di Masa Lembu melanjutkan pendidikan di luar pulau. Ini harusnya Indah ini nih hubungi mantan camatnya Masa Lembu nih. Tapi dulu pernah ngobrol juga gitu bahwa anak-anak di Masa Lembu ya, itu kalau mau kuliah, kuliah bukan ke sini, tapi kuliahnya ke Vietnam, ke Thailand, katanya seperti itu Teman Pro 2 ya. Jangan salah, guys. Jauh-jauh ke Sumenep tapi mungkin merasa lebih dekat ke sana gitu. Ya enggak juga sih, enggak dekat ke Vietnam, ke Thailand, cuma maksudnya pendidikan mereka juga udah jauh gitu ya. Dan Pemkab Sumenep menargetkan uji coba penerbangan di Bandara Masa Lembu itu bisa terlaksana tahun ini. Ya, saat ini pembenahan landasan pacu terus juga fasilitas pendukung masih terus dilakukan, dan perjalanan laut dari pelabuhan Kaliangat menuju Masa Lembu yang membutuhkan sedikitnya 14 jam itu dalam kondisi cuaca mendukung bisa teratasi dengan penerbangan perintis ini, Teman Pro 2. Amin. Dan waktu perjalanan berpotensi jauh lebih singkat sehingga mobilitas masyarakat termasuk pelajar dan mahasiswa bisa semakin mudah. Gitu. Kalau ngomongin pendidikan, akses transportasi juga punya peran penting ya, Teman Pro 2. Bayangin anak muda Masa Lembu yang ingin kuliah, ikutan pelatihan atau mencari pengalaman belajar di luar pulau, tapi transportasinya kayak gitu, harus memakan waktu yang lama, apalagi kalau kondisi cuaca kurang bagus itu, ya udah gitu. Kayak gitu kan. Nah, dengan adanya penerbangan ini nanti mereka berpotensi punya lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan diri. Meskipun begitu ya Teman Pro 2, tentu semuanya juga bergantung pada ketersediaan penerbangan, biaya perjalanan, dan akses pendidikan yang ada. Jadi penerbangan ini bisa menjadi salah satu langkah untuk mendukung kesempatan belajar anak muda kepulauan. Well, kalau dari pengalaman Indah ya, punya teman di pulau-pulau itu, meskipun mereka transportasi ke tempat mereka itu susah atau memakan waktu yang lama, mereka itu gigih banget loh Teman Pro 2. Bayangin teman-teman di Pulau Sapudi, emang gak jauh seperti di Masa Lembu sih, cuma di Pulau Sapudi itu dulu banget itu bahkan udah ada yang jadi dosen di ITB gitu-gitu Teman Pro 2. Jadi enggak, jangan mengecilkan gitu ya, jangan mengkerdilkan teman-teman kepulauan. Ada juga yang bahkan jadi ini sekarang penggugat di MK, lawyer mungkin ya dia ya. Itu orang mana? Gili Raja, you know, yang perahunya kayak cantengnya jedeng itu. Kamu pernah nggak ngelihat perahunya Gili Raja itu? Mengerikan Teman Pro 2, beneran. Tapi dia bisa gitu, dan banyak Gili Genting itu juga banyak udah jadi jaksa, maksudnya udah senior-seniornya ya, udah ada yang jadi jaksa, pokoknya orang-orang yang keren banget Teman Pro 2. Apalagi orang Kangian, apalagi orang Hef di Talango tuh, yang deket aja itu jadi orang hebat semua sekarang ya, walaupun mereka berwirausaha ya, bukan maksudnya bukan mengejar pendidikan yang tinggi, tapi banyak teman-teman dari pulau itu yang gigih gitu dalam memperjuangkan pendidikan mereka, dan mereka sukses di situ gitu Teman-teman. Bahkan ada yang ada di luar negeri, serius. tanya deh sama mereka. Apalagi nanti kalau ada penerbangan, transportasinya jauh lebih mudah, akses juga lebih apa namanya terjangkau gitu kan, waktunya juga nggak dibuang-buang hanya untuk nungguin di atas kapal lama banget nyampenya ke daratan gitu ya. Ya gitulah Tuan-tuan, kongres ya mudah-mudahan segera terrealisasi di tahun 2027 bisa ada penerbangan perintis dari Masa Lembu ke Sumenep atau sebaliknya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Sembilan empat RRI Sumenep, teman terbaik kamu. Dan teman pro 2, pernah kepikiran gak kalau akses transportasi itu ternyata ngaruh banget sama peluang kerja dan usaha teman pro 2, apalagi buat kamu yang tinggal di kepulauan. Nah, kadang bukan karena kurang ide atau kemampuan, tapi akses menuju daerah lain yang masih jadi tantangan, apalagi terkait dengan supply gitu ya, supply usaha kita gitu, teman pro 2. Rencana penerbangan perintis ke Masa Lembu ini bisa jadi salah satu harapan baru untuk anak muda di Masa Lembu ya. Kalau nantinya terrealisasi, konektivitas yang semakin terbuka berpotensi mempermudah mobilitas masyarakat, termasuk kamu yang ingin cari pengalaman kerja, mengembangkan keterampilan, atau juga merintis usaha. Dan pemerintah Kabupaten Sumenep masih melakukan pembenahan fasilitas Bandara Masa Lembu ya, teman perundua. Rencananya uji coba penerbangan menggunakan pesawat Susi Air akan dilakukan tahun ini juga. Kalau hasil uji cobanya dinyatakan layak dan persyaratan lainnya terpenuhi, teman perundua, penerbangan perintis berpeluang hadir di tahun 2027. Ya, nah coba bayangin kalau akses perjalanan semakin mudah, anak muda Masa Lembu yang ingin mengikuti pelatihan kerja, bertemu mitra usaha atau mengembangkan bisnis di luar pulau nantinya bisa punya alternatif transportasi tambahan. Ngomongin peluang usaha nih, tahun 2022 kan anak muda sekarang tuh kreatif-kreatif banget ya. Ada yang suka jual online, punya bisnis kuliner, sampai mengembangkan produk lokal. Tapi buat wilayah kepulauan, akses transportasi tentu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Nah, dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk memperluas jaringan usaha juga bisa semakin terbuka gitu, teman pro 2. Terus dari peluang ekonomi juga ini menarik banget, teman pro 2, bukan cuma soal perjalanan yang lebih cepat, tapi juga kemungkinan terbukanya akses untuk menuju pengalaman sama kesempatan baru. Ya, itu. Jadi manfaatnya itu bisa dirasakan masyarakat kepulauan termasuk generasi mudanya. Karena anak muda yang punya ide dan semangat berkembang tentu membutuhkan kesempatan untuk mewujudkannya. Nah, salah satu faktornya ini adalah transportasi. Gitu. Oh ya.

0: suka banget kepancing emosinya. Entahlah karena banyak tugas, banyak kerjaan, atau memang cuaca lagi panas banget. Jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, langsung deh meledak emosinya. Nah, ini nih ada satu tips cara ngendalin emosi ala agama Islam nomor 2. Jadi kalau dalam ajaran Nabi, kalau kamu lagi marah dan saat itu kamu lagi berdiri, coba deh ngendalin emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu nomor 2. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau live streaming di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Kalau dengar kata Masa Lembu, apa yang langsung terlintas? Hah? Kecelakaan kapal laut? Jangan dong ya. Baru juga 2, 3, 4 ya. Enggak lah. Ada juga ya kecelakaan pesawat Adam Air loh. Ya, itu dekat-dekat situ. Tapi lebih dekat ke ini gak sih? Adam Air tahun berapa ya? 2002 mungkin. Itu lah pesawat. Kalau kapal baru Tampomas juga sama kemarin Virgo sama apa satu lagi gitu. Pulau yang jauh dari daratan utama Sumenep 82. Terus kehidupan masyarakatnya juga unik gitu ya. Dan ternyata ada hal menarik yang sedang dipersiapkan untuk wilayah ini, yaitu rencana penerbangan perintis. Kalau nantinya terrealisasi, akses menuju Masa Lembu ini berpotensi semakin mudah, bukan cuma untuk kebutuhan perjalanan masyarakat, tapi juga untuk kesempatan baru di berbagai bidang, termasuk pendidikan hingga pariwisata. Ya, menurut informasi Kementerian Perhubungan, penerbangan perintis ini punya peran penting dalam menghubungkan wilayah kepulauan yang membutuhkan waktu perjalanan cukup panjang melalui jalur laut. Contohnya, penerbangan perintis di Jawa Timur ini sudah menghubungkan Sumenep Pagerungan, ya kan? Dan Masa Lembu masih dalam tahap persiapan. Kalau nantinya bisa terhubung melalui transportasi udara, tentu ada harapan mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah, termasuk juga bagi anak mudanya yang ingin mengakses pendidikan dan kegiatan-kegiatan pengembangan diri gitu, teman berdua. Terus kalau di pariwisata, sektor pariwisata, ya itu potensi daerah Masa Lembu tentu bisa semakin diperkenalkan kepada masyarakat luas. Terus masyarakat yang ingin datang itu turisnya juga semakin mudah karena ada sarananya ya, yaitu penerbangan perintis ini. Nanti lama-lama kan budaya-budaya lokal di Masa Lembu itu kan terangkat gitu, terus mengembangkan usaha yang mendukung kegiatan wisata juga. Tapi tentunya potensi ini tuh tetap perlu didukung fasilitas dan pelayanan juga sama pengelolaan wisata yang baik supaya nanti manfaatnya itu bisa dirasakan warlok sana gitu, nomor 2. Ya udah sih, mudah-mudahan terrealisasi secepatnya kalau bisa. Kalau sekarang masih test drive, kok test drive sih, masih tes gitu ya, layak enggaknya, tes kelayakan, nanti Januari 2027 udah langsung cus terbang lah. Itu namanya pesawat-pesawat perintis kita ke Masa Lembu, ya kan? Karena ini juga yang butuh Pak Pemkab, kok Pak Pemkab sih? Mungkin Pemkab Sumur nanti bisa menginisiasi jaringan internet di sana. Kan itu wajib banget selain sarana transportasi ini juga gitu. Kalau teman-teman di Masa Lembu itu bikin konten, mereka pakai apa? Pakai Starlink, pakai ini apa? Satelit punyanya Elon Musk itu. Karena emang nggak ada jaringan BTS di sana, teman Pro 2. Itu sih, mudah-mudahan ya semuanya nanti melangkah dengan pasti ke depannya dan bertahap tentu saja. Amin.

0: Kamu sering nggak lihat debat panas di media sosial?
1: Tiap hari malah.
0: Astacita presiden kita itu ngajakin demokrasi yang sehat loh.
1: Iya, jadi kritis boleh, asal pakai otak, bukan emosi.
0: Kamu-kamu yang masih muda, punya suara besar loh sekarang.
1: Tinggal pilih, mau ribut atau ikut bangun.
0: Demokrasi dewasa dimulai dari kita loh.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,62 RRI, semua teman terbaik kamu. 92, Muda Ngide pagi ini tuh punya ini apa namanya? punya bahasan tentang menghormati budaya suku lain. Suku ya, 92, gimana?

di tempatnya suku mana, suku itu ada di tempatnya mana gitu kan. Ya kan, jadi gak ada namanya rasis-rasis lagi, gak ada chauvinisme, gak ada yang bangga sama sukunya sendiri. Ya bangga, tapi tidak merendahkan suku lain gitu-gitu ya. Oke, nomor 2 jangan kemana-mana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
3: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
2: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
3: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
3: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Muda Ngide. Yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, teman-teman kalian itu pasti beraneka ragam kan? Maksudnya sukunya beda, bahasanya, terus kebiasaan-kebiasaannya, budayanya gitu, ya kan? Nah, kalau di sini, di sekitarnya Enda, iya tentu saja ada Jawa, ada Batak, terus ada, mana lagi ya? Ada suku Sasak ada di sini, di sekitarnya Enda, di circle-nya Enda ya. Keren kan teman Pro 2, kita banyak banget keberagaman budaya yang bikin negara kita ini unik. Tapi keberagaman itu juga perlu dibarengi sikap yang saling menghargai teman Pro 2. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP ya mengajarkan kita, katanya tuh ya sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia mengajarkan kita untuk bangga terhadap keberagaman bahasa dan budaya. Jadi meskipun kita punya latar belakang yang berbeda, bukan berarti harus saling merasa paling unggul, karena perbedaan justru bisa jadi kekuatan yang menyatukan. Dan kalau kita ngomongin menghormati budaya suku lain, sebenarnya gak harus melakukan sesuatu yang besar sih teman Pro 2. Bisa dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, gak ngejek logat atau bahasa daerah teman kamu, gak ngerendahin tradisi yang berbeda, dan mau belajar mengenal budaya dari daerah lain. Karena sesuatu yang mungkin terasa asing buat kita bisa jadi punya makna penting bagi masyarakat yang menjalankannya. Terus juga di panduan pembelajaran dari Kementerian Pendidikan, salah satu cara menghargai keberagaman budaya adalah dengan bersikap toleran teman Pro 2. Bisa juga mempelajari budaya sekitar dan enggak membeda-bedakan orang berdasarkan budayanya gitu ya. Jadi kita enggak harus punya budaya yang sama untuk bisa saling menghormati, cukup rasa ingin tahu, pikiran terbuka, dan sikap menghargai perbedaan itu tadi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: You gotta ask me. Yeah, I'm going to party. But I'm not going to make friends. I need a couple.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Lanjut lagi teman Pro 2, perjalanan kita di Muda Ngide. Teman Pro 2 sekarang kan apa-apa itu kan gampang banget ya, tiba-tiba viral gitu. Di media sosial, mulai dari tari-tarian, bahasa daerah, sampai kebiasaan-kebiasaan masyarakat ya, budaya gitu dari berbagai wilayah Indonesia. Tapi sayangnya masih ada aja yang menjadikan perbedaan budaya itu sebagai bahan candaan, yang merendahkan gitu. Padahal menurut BPIP Teman Pro 2 dalam pembahasan menjelang hari lahir Pancasila 2026, menjaga persatuan di ruang digital bisa dimulai dengan enggak menyebarkan ujaran kebencian dan tetap menghormati perbedaan. Sebagai anak muda yang aktif di medsos, kita juga punya tanggung jawab nih Teman Pro 2. Sebelum komen atau membagikan konten tentang budaya tertentu, kamu harus pahami dulu konteksnya ya. Jangan sampai hanya karena pengen lucu atau ikut-ikutan tren, kita malah menyinggung budaya orang lain. Ingat Teman Pro 2, boleh banget bercanda tapi tetap harus tahu batasannya ya, karena menghargai budaya orang lain itu juga berlaku di dunia digital.

0: teman pro 2 lagi di jalan atau mau road trip gitu, terus tiba-tiba lihat ada mobil yang berasap. Eh, terus lama-lama jadi berapi gitu. Bahaya mobil terbakar tuh, nggak cuma di film aja loh. Yuk cegah dengan tahu penyebabnya, teman pro 2. Penyebab yang utama itu biasanya korsleting listrik ya, karena modifikasi lampu atau audio yang sembarangan. Jadi bisa bikin kabel kepanasan dan dar, kebakarannya dimulai dari dashboard. Dan yang penyebab keduanya adalah kebocoran bahan bakar atau oli ya. Mesin yang bocor terus menetes ke bagian panas seperti knalpot atau blok mesin. Dan ini jadi bahan bakar api banget, teman-teman gua. Terus juga mungkin mesin yang overheat parah, radiator rusak, oli kering, mesin dipaksa kerja terus-terusan, panas ekstrim bisa nyulut bagian yang gampang terbakar. Jadi rajin-rajinlah servis berkala dan jangan asal-asalan modif rangkaian listrik mobil kamu, teman pro 2. Safety first, biar perjalanan kamu tetap aman dan seru.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, ternyata menjaga keberagaman budaya Indonesia itu bukan hanya tugasnya pemerintah atau tokoh budaya gitu ya. Kita sebagai anak muda tuh juga punya peran penting loh, Teman Pro 2. Caranya bisa dengan mengenalkan budaya daerah sendiri, mempelajari tradisi dan suku lain, atau ikut mendukung kegiatan kebudayaan gitu. Bahkan melalui konten media sosial yang positif, kita juga bisa membantu memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada lebih banyak orang gitu. Dan Kementerian Pendidikan melalui programnya Pengenalan Budaya Nusantara juga menekankan pentingnya mengenalkan keragaman budaya kepada generasi muda untuk meningkatkan pemahaman sekaligus membantu melestarikan warisan budaya bangsa. Jadi Teman Pro 2, yuk mulailah dari diri sendiri ya, bangga sama budaya sendiri itu wajib, tapi jangan sampai membuat kita merendahkan budaya orang lain gitu ya, suku lain. Karena menjadi Indonesia itu bukan berarti harus seragam, melainkan bisa tetap bersatu di tengah keberagaman. Ah, gitu ya Teman Pro 2. Jadi no chauvinisme, enggak. Jangan ini lagi ya, jangan sampai kejadian. Walaupun hanya melalui komentar, no, jangan. Jangan jadi kebiasaan, oke? Okay? Biar kita hidupnya tuh aman, damai gitu, tentrem gitu, Teman Pro 2. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Sama lah kayak ini ideologi bangsa kita gitu, prinsipnya ya. Berbeda-beda tapi satu juga. Bhinneka Tunggal Ika. Lagi ulang aja terus, ya udahlah, Indah. Indahnya mau pulang ah. Kalian nanti sama Karya ya, Teman Pro 2. Oh ya, jangan lupa nanti juga jam 1 siang kita mau ini siaran langsung Bintang Radio. Ayo, jagoan ini, jagoan Indonesia lagi, jagoannya Sumenep nih. Kira-kira nanti bagus gak ya? Di putaran 1 ya, Teman Pro 2, jam 1 siang, oke? Okay? Jangan kemana-mana, Indah cabut, ciao.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Ya selamat siang teman Pro 2, selamat pagi tepatnya ya, masih pagi karena menjelang siang. Oke deh teman Pro 2, sebelum kita ke santai siang di depart kedua ini, kalian ditemenin Ria ya, dan kita update informasi dulu di Info Pro 2. Di informasi pertama, pemerintah Kabupaten Sumenep yang menargetkan penyelesaian rencana detail tata ruang RDTR Kecamatan Kota Sumenep pada akhir 2026 ini. Dan saat ini dokumen tersebut juga masih dalam tahap penyempurnaan sebelum kembali diajukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR atau BP.

yang diikuti oleh 119 peserta ini bertujuan untuk merespons tantangan degradasi ilmu pengetahuan serta meningkatkan literasi ekonomi di kalangan pelajar. Di informasi ketiga kita ke dunia olahraga, ada tim basket Atom Mansan Man Sumenep sukses mengukir prestasi membanggakan nih teman Pro 2 pada ajang Kobas Mansa Season 17. Nah, skuad putri berhasil membawa pulang dua piala sekaligus sebagai juara 2 dan juga juara 3, sementara skuad putra turut mengamankan predikat juara 3 dan penyerahan trofi secara resmi digelar pada puncak selebrasi di lapangan Semansa Sumenep. Dan itu dia 3 update informasi kita hari ini, dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di Depart 3 nih teman Pro 2 di Suri Ceria di pukul 3 sore, dan kita ke next program di Santai Siang.

Ya, selamat kemana merah di Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2 di santai siang kali ini kalian ditemenin sama Ria ya di debat kedua ini. Dan buat kalian-kalian yang mau request-request, yuk buruan yuk di WhatsApp-nya kita di 0853-3489-4676 atau di semua media sosialnya kita, ada Instagram ataupun TikTok nih teman Pro 2. Well, diawali di Pro 2 Hitlist dengan lagunya Apa Kabar dari Ale. Dari judulnya aja lagu ini terasa dekat banget sama momen ketika kita pengen menyapa seseorang dari masa lalu. Entah itu teman lama kah, seseorang yang pernah dekat kah, atau orang yang sampai sekarang ini masih sesekali terlintas di pikiran kita. Well, kadang ya pertanyaan sederhana seperti apa kabarmu, ternyata ini menyimpan banyak cerita yang gak semua bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi apapun kenangannya nih teman Pro 2, semoga lagu ini bisa jadi teman buat kalian-kalian yang lagi menikmati waktu sambil mengenang cerita-cerita lama. Dan buat kalian-kalian yang mau titip-titip salam ataupun yang mau ngasih quotes nih buat hari ini, bisa banget ya teman Pro 2, bisa di WhatsApp, DM Instagramnya kita atau di TikToknya kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumeneb, teman terbaik kamu.

Sapa Bansos. Kalau banyak layanan penting bisa diakses dalam satu tempat nih, tentu sayang banget dong ya kalau dilewatkan. Nah, warga Sumenep dan sekitarnya nih, catat ya. Hari Rabu besok, tepat di tanggal 14 Oktober 2026 di Pantai Selopeng, Kabupaten Sumenep. Ini bakal digelar Sapa Bansos ya, Mbak, dan juga Bakti Sosial Jawa Timur sebagai puncak peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Nah, ini hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Timur, TNI AL Kormada 2 dan Kodaira 5 serta pemerintah Kabupaten Sumenep. Nah, masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis nih, ada hitanan, bantuan sosial, bantuan bagi nelayan dan juga petani, ada pasar murah juga, layanan administrasi kependudukan, identitas kependudukan digital, hingga perpustakaan keliling. Lengkap ya teman Produa. Yuk datang bersama keluarga, manfaatkan layanan yang tersedia sesuai ketentuan. Dan informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur.

CD yang judulnya I Love You But You Lebih Love Me. Nah, kalau dari judulnya aja udah bikin kita senyum-senyum sendiri ya teman Pro 2. Jadi ternyata lagu ini memang punya cerita cinta yang dikemas dengan cara yang unik dan penuh percaya diri pastinya. Well, lagu ini udah dirilis di 29 Mei kemarin yang dibawakan oleh trio NPD yaitu Niki Putra, Mario Cesar dan juga Lukman Hakim. Nah, atau yang biasa kita kenal nih Kak Kev nih. Nah, menariknya lagu ini juga memadukan nuansa pop jazz ya dengan sentuhan big band yang pastinya energik nih teman Pro 2. Ceritanya sih juga cukup relate banget tentang seseorang yang percaya diri banget nih karena merasa orang yang dia suka justru lebih bucin sama dirinya. Aduh, pede sih boleh ya. Yang penting jangan sampai kegeeran teman Pro 2. Well, beralih ke kabar musik berikutnya. Ada kolaborasi yang membawa kita kembali ke kenangan era 2000-an nih teman Pro 2. Ada Melly Goeslaw yang menggandeng Dimas Beck untuk merilis ulang lagu Berdua Lebih Baik nih dalam versi terbarunya. Nah, buat kalian-kalian nih teman Pro 2 yang mungkin pernah dengerin soundtrack film Hurt di tahun 2006, pastilah ya gak bakal asing sama lagu yang dulu dipopulerkan Acha Septriasa ini. Jadi lagu yang ciptaan Melly Goeslaw ini juga hadir dengan aransemen baru garapan Anto Hood yang melalui 100% production nih teman Pro 2. Yang bikin menariknya lagi, rilisan ini juga menandai kembalinya Dimas Beck ke dunia musik setelah terakhir merilis single di tahun 2012. Hampir 2 dekade ya teman Pro 2. Ternyata lagu nostalgia ini bisa hadir lagi nih dengan warna baru tanpa kehilangan makna tentang kebersamaan dan juga seseorang yang membuat perjalanan hidup ini terasa lebih berarti. Oke deh, kita sekarang beralih ke requestan lagu dari para pendengar setianya kita. Ada Kak Mines yang minta lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Khusus versi Selena Grace bukan versi lain ya Kak. Siap Kak Mines, requestnya udah Ria catet nih. Dan salamnya buat Kak Maria yang ada di Kalimantan Tengah katanya. Maria tetap kuat, sehat dan semangat terus ya bestie. Tuh salam dari Kak Mines, Kak Maria. Semoga urusannya dilancarkan katanya. Dan terima kasih juga buat Kak Mines yang sudah mendoakan kakak-kakak penyiar juga di sini. Semoga kita semua selalu sehat dan juga penuh semangat ya. Ada juga requestan dari Kak Noxy yang sama-sama memilih lagu Sumpah Mati. Lagu ini memang merupakan karyanya Selena Grace bersama Andi Rianto ya teman Pro 2. Yang udah dirilis di bulan Mei juga sebagai lagu kenangan kemenangan Selena Grace nih setelah jadi juara Indonesian Idol di musim ke-14. Ya. Well, buat Kak Mines dan juga Kak Noxy, buat Kak Maria juga dan seluruh teman Pro 2 yang masih setia dengerin, semoga lagu ini bisa menjadi teman aktivitas kalian hari ini nih teman Pro 2. Well, ini dia deh langsung ya Selena Grace bersama Andi Rianto Sumpah Mati.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

dari Kunto Aji, Berani. Jadi lagu ini cocok banget nih buat jadi pengingat ya, kalau dalam hidup kita gak harus selalu merasa siap untuk melangkah. Kadang keberanian justru muncul ketika kita berani menghadapi rasa takut dan mencoba sesuatu yang baru. Jadi Tuan Puru 2, buat kalian-kalian yang hari ini mungkin lagi berjuang mengejar mimpi, pelan-pelan aja ya. Yang penting jangan berhenti berusaha. Well, ada kabar menarik nih dari dunia musik Indonesia. Kali ini datang dari kolaborasi tiga nama dengan karakter musik yang berbeda. Ada Wingky Wiryawan, Afgan, dan juga Maxim Butir yang lewat single terbaru mereka berjudul Aura. Jadi lagu ini langsung mengusung nuansa funk dance ya teman Pro 2, yang pastinya energik banget nih, dipadukan dengan sentuhan R&B dari vokalnya Afgan. Nah, menariknya nih teman Pro 2, Wingky ikut mengisi gitar sekaligus menjadi produser bersama Kamga, Maxim, dan mengambil bagian pada drum ya untuk Maximnya sendiri. Dan sementara Afgan nih menyumbangkan vokal sekaligus menulis liriknya. Nah, ide kolaborasi ini berawal dari obrolan spontannya Wingky dan juga Maxim yang saat menghadiri konsernya retrospektifnya Afgan di bulan Juli kemarin nih. Dari obrolan santai lanjut deh bertukar demo sampai akhirnya mereka melakukan sesi jamming dan menghasilkan Aura. Pesan lagunya sih juga positif ya, yaitu mengajak kita ini lebih percaya diri, menunjukkan keunikan diri kita sendiri, dan menyebarkan energi baik kepada orang-orang di sekitar. Oke deh, sekarang kita lanjut ke lagu berikutnya yang gak kalah menarik. Ada lagu judulnya ini Bukan Tentangmu by Daun Jatuh. Jadi lagu ini bisa jadi teman buat kalian-kalian yang sedang belajar menerima kenyataan bahwa gak semua cerita dan perasaan harus berakhir sesuai harapan. Jadi buat kalian teman Pro 2 yang lagi menjalani hari dengan banyak pikiran nih, semoga deh lagu ini bisa menemani kalian buat mengambil jeda sejenak untuk menikmati suasana.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

by Juicy Lucy. Kalau ngomongin Juicy Lucy, musik mereka ini memang sering banget deket dengan cerita kita sehari-hari ya. Terutama nih soal perasaan dan hubungan yang kadang ya bikin kita senyum-senyum sendiri, tapi kadang juga bikin mikir panjang. Nah, lewat baik hati ini kita diajak menikmati cerita tentang perasaan dalam hubungan dan bagaimana nih seseorang memaknai sikap baik dari orang yang disayang. Jadi jangan cuma baik hati ke orang lain doang ya teman Pro 2, baik hati sama diri sendiri itu juga penting kok. Well, sekarang ada kabar terbaru dari salah satu diva legendaris Indonesia, yakni Ruth Sahanaya. Setelah sekitar 8 tahun tidak merilis album solo, UT ini kembali menyapa para pendengarnya lewat EP terbarunya yang berjudul Merindu. Nah, EP ini berisi 6 lagu, yaitu Sebaris Lirik Cinta, Pelangi, Pagi, Aku Tak Sanggup, Terserah Kamu, dan lagu utamanya Aku Merindu. Well, menariknya nih, Ruth gak hanya mempertahankan ciri khas vokalnya yang kuat dan juga penuh penghayatan, tapi juga mengeksplorasi warna musik yang lebih seger, mulai dari sentuhan city pop yang pastinya modern, irama dansa bernuansa latin, sampai belada yang pastinya emosional. Semuanya hadir dalam EP ini ya teman Pro 2. Well, Ruth juga menyampaikan nih bahwa Merindu menjadi ruang baginya nih untuk mencoba warna musik baru tanpa meninggalkan cerita dan perasaan yang jujur. Well, keren banget ya teman Pro 2 ya, membuktikan bahwa perjalanan bermusik yang selalu punya ruang untuk berkembang. Oke deh teman Pro 2, sekarang kita lanjut ke lagu berikutnya. Ada kolaborasinya Rizwan Fadila, RN Boys, dan juga Mahalini lewat lagu Seketika. Jadi judulnya aja udah mengingatkan kita bahwa terkadang nih perasaan bisa hadir tanpa diduga. Kolaborasi ini juga mempertemukan karakter musik para musisinya dalam satu karya yang bisa menemani suasana hati kamu hari ini. Well, buat yang lagi santai, lagi di perjalanan atau sekedar pengen menikmati musik, jangan kemana-mana guys, langsung aja nih dia Seketika dari Rizwan Fadila, RN Boys, dan Mahalini.

0: digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

Well, teman perjual Lemon Tank dari Head to Head. Nah, lagu ini punya nuansa dance pop yang pastinya ceria dan fresh banget. Dirilis di 22 Juni kemarin, Lemon Tank juga menjadi lagu utama dari mini album kedua mereka yang berisikan 6 lagu. Dari judulnya aja kita bisa ngebayangin dong ya, perpaduan rasa asam manis lemon nih yang menggambarkan perasaan jatuh cinta. Cocok banget buat nemenin aktivitas kalian biar makin semangat lagi dong ya. Well, teman Prada, sekarang ada kabar nostalgia dari dunia musik internasional. Ada Britney Spears nih yang akhirnya merilis lagu yang sebelumnya belum pernah dirilis secara resmi, berjudul Shall Never Be Me, di 9 Oktober kemarin ya. Masih bau anget-angetnya ya. Nah, menariknya lagu ini ternyata direkam untuk album ketiganya Britney yang dirilis di 2001 ya. Setelah sekitar 25 tahun nih teman Produa, lagu ini akhirnya hadir sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-25-nya albumnya Britney nih teman Produa, yang edisi spesialnya dijadwalkan dirilis 6 November mendatang. Makna lagunya sendiri menarik nih teman Produa. Lagu ini membawa pesan tentang kepercayaan diri nih ketika mantan pasangan memilih orang lain. Intinya sih, seseorang boleh saja menemukan cinta yang baru, tapi setiap orang punya keunikan yang gak bisa begitu aja digantikan. Wah, pesannya bikin kita ini makin ingat buat menghargai diri kita sendiri ya. Oke, dan sekarang kita lanjut ke lagu berikutnya dari Monsta X yang berjudul Heal. Nah, lagu ini masuk dalam album berbahasa Inggris mereka Unfold yang dirilis 3 April kemarin. Lewat nuansa pop yang emosional, lagu ini juga ngangkat tentang luka dalam hubungan dan sulitnya memulihkan perasaan ketika dua orang ini masih saling terikat. Well, teman Produa, buat kalian yang suka lagu dengan makna yang mendalam, langsung aja yuk kita dengarkan Monsta X di lagunya Heal.

Dan teman Produa, saatnya kita rehat sejenak untuk mengikuti adzan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Dan seluruh kerabat kerja RRI Produa Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga segala aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Well, questions dari Mizzy Peters yang penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris ini dikenal lewat karya pop dan popnya yang jujur banget nih tempat perdua dengan lirik yang dekat banget sama pengalaman kita sehari-hari. Judul questions nih, ini sendiri mengingatkan kita pada berbagai pertanyaan ya yang kadang muncul ketika kita mencoba memahami perasaan, hubungan atau bahkan diri kita sendiri. Karena memang terkadang gak semua pertanyaan harus langsung punya jawabannya ya kan. Nah teman produ, ada kabar menarik lagi nih buat para penggemar Britney Spears yang 9 Oktober kemarin ya. Dia ini lagu sebelumnya juga rilis Shall Never Be Me. Lagu ini disebut-sebut sudah direkam sejak 2001 ya albumnya Britney. Tapi saat itu gak masuk ke daftar lagu final. Nah kini ini udah hadir dalam rangkaian perayaan 25 tahunnya album Britney dengan edisi spesial yang dijadwalkan rilis 6 November nih teman pro 2. Well ntar lagi Great Peros dan juga Umi lewat single Close to You yang kemarin udah dirilis 9 Oktober. Lagu ini menawarkan nuansa dreamy dan juga santai dengan pesan cinta, tentang cinta nih yang gak cuma soal hubungan romantis tapi juga tentang energi positif yang mempengaruhi cara kita menjalani hidup. Kolaborasi ini juga menjadi awal dari pertemuan mereka di sebuah acara kampus yang kemudian lanjut ke studio bersama produser Mark Lowe. Well, sekarang kita lanjut ke lagu berikutnya. Ada Chris James yang dengan lagunya You Don't Feel The Way I Do. Jadi lagu ini kayaknya cocok nih buat kalian-kalian yang pernah merasakan perasaan bertepuk sebelah tangan. Ketika apa yang kita rasakan ternyata gak sama dengan perasaan orang lain. Well, kadang sih ya memang gak mudah menerima kenyataan seperti itu. Tapi memahami perasaan kita sendiri ini juga bagian penting dari perjalanan ya teman-teman. Well, ini dia.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prodro Sumeneb, teman terbaik kamu.

Wow, Sugar Honey Iced Tea dari Baby Monster. Jadi lagu ini punya nuansa hip hop dan juga R&B yang energik dengan beat yang catchy, juga karakter vokalnya para member yang kuat banget nih teman 22. Well, judulnya memang manis tapi vibes-nya lagu di lagunya ini justru penuh percaya diri dan berani menunjukkan siapa diri kita. Well, cocok banget buat kalian-kalian yang lagi butuh tambahan semangat nih buat menjalani aktivitas yang super padat ya hari Senin ini. Well, ini ada kabar lagi yang menarik dari dunia musik ini, musik internasional pastinya ya. Penyanyi Olivia Rodrigo yang menyatakan dirinya ini udah gak tertarik menggunakan AI dalam proses kreatif bermusiknya. Dalam wawancara bersama The Hollywood Reporter ya, Olivia membahas pengalamannya mencoba ChatGPT nih bersama produser sekaligus kolaboratornya dan Negro ya, untuk mencari ide judul lagu, tapi hasilnya ternyata gak sesuai dengan yang mereka harapkan. Jadi sikap Olivia ini menarik karena penggunaan AI dalam industri musik memang masih menjadi perdebatan ya teman-teman. Kedua, teknologi bisa membantu proses kreatif, tapi bagi sebagian musisi ini pengalaman pribadi ya, emosinya dan sentuhan manusia tetap menjadi bagian penting dalam menciptakan karya. Well, kalau menurut kalian sendiri gimana nih teman Produa? AI bisa jadi partner buat mencari inspirasi musik kah? Atau justru kreativitas manusia tetap gak tergantikan? Menarik nih ya buat bahan jadi obrolan kita nih teman Produa. Tapi sekarang kita lanjut lagu berikutnya deh. Ada Noble dari V3MI ya teman Produa. Jadi buat kalian yang suka mengeksplorasi musik dari berbagai karakter dan menjadi lagu baru nih untuk masuk playlist kalian, ini saatnya kenalan dengan karya yang satu ini. Yuk kita dengarkan langsung deh teman Produa, Noble.

0: Kenzi banyak-banyak belajar dari seniornya, terutama di lingkungan di dunia kerja gitu. Tapi gimana kalau kebalikannya? Nah, gen-gen milenial, boomer juga banyak belajar dari kalian Gen Z. Iya kan? Contohnya misalnya pertama soal teknologi. Gen Z itu kerjain semua-muanya lewat HP dengan perempuan. Sekarang banyak gen milenial, boomers yang makin melek platform digital baru. Juga pakai cara yang lebih efisien dan visual kayak kalian Gen Z ya. Yang kedua tentang mental health, karena Gen Z ini terbuka banget ngomongin kesehatan mental. Ini bikin milenial dan boomers juga makin berani ngomong, aku lagi gak baik-baik aja, dan mampu cari bantuan. Keren kan? Nah terakhir soal genuinitas atau keaslian. Bagi Gen Z, jadi diri sendiri itu harga mati. Kalau gen-gen sebelumnya banyak yang terinspirasi buat lebih pede dengan passion dan nilai-nilai yang mereka pegang. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan tren 92. Jadi kolaborasi 2 generasi, 3 generasi ini bikin kita semua makin adaptif, empatik, otentik, dan kita saling mengisi. Keep learning from each other. Ini Indah Pro 2019. Stay awesome.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Ini Motif Muda Kreatif. Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2 masih di santai siang dan di sini masih Ria yang nemenin ya, teman Pro 2. Well, di Muda Kreatif. Ini kayaknya lekat banget dengan anak muda ya. Siapa nih yang punya prinsip sehari gak ngopi rasanya ada yang kurang? Mau ngerjain tugas kah, nongkrong bareng temen kah, atau sekedar cari suasana baru? Ujung-ujungnya pasti mampir ke coffee shop, ya kan? Apalagi sekarang ngopi tuh

Niria bakalan kupas tuntas di topik kita hari ini, mudah kreatifnya ngopi setiap hari, boros atau self reward kah. Nah, nanti juga bakalan ada kakak-kakak hebat kita yang bakalan hadir di studio ya teman Pro 2. Jadi buat kalian-kalian yang tertarik nih atau mau komen-komen, mau tanya-tanya, bisa banget komen-komen di live TikTok-nya kita atau di nomor WhatsApp-nya kita di 0853-3489-4676. Atau nih buat kalian-kalian yang mau komen-komen di via Instagramnya kita, bisa banget kok teman Pro 2 kirim-kirim DM di sana deh. Dan buat kalian-kalian yang lagi dengerin Ria melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui laman webnya kita rri.co.id, kalian juga bisa banget interaksi sama kita di sana melalui via live chat ya.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Masih di Muda Kreatif ya teman Produa, dan masih barengan Ria. Dan kali ini Ria udah gak sendirian, udah ada kakak cantik dan kakak gantengnya kita nih di studio yang bakalan ngasih statementnya mereka, ngasih pandangan mereka seputar kopi. Tapi memang ya kalau ngomongin kopi, kebiasaan ngopi nih gak sesimpel soal suka atau gak sukanya kopi aja. Ada yang ngopi karena memang butuh teman buat ngerjain tugas ya kan. Ada juga yang pengen nongkrong, ada juga yang menjadikan kopi ini sebagai hadiah kecil nih alias self reward nih buat diri kita sendiri setelah melewati hari yang panjang yang melelahkan. Nah, ngomong hari yang panjang nih, hari Senin ya. Hari Senin rasanya panjang banget dan melelahkan. Nah, kita di sini udah kenalan nih, kita kenalan dulu sama dua narasumbernya kita. Halo, boleh halo. Kenalan dong sama kalian masing-masing. Kak Anggi bisa majuin sedikit, mic-nya jauh soalnya. Oke, yuk dari siapa nih? Dari siapa dulu?
2: Ayo.
3: Perkenalkan, nama saya Anggi Wijayanto.
1: Anggi Wijayanto.
3: Saya
2: mahasiswa UPI.
3: Ya, mahasiswa UPI semester 7.
1: Semester 7.
3: Pendidikan bahasa dan sainsnya.
1: Oke, nanti Kak Suci.
2: Nama saya Suci Kamila, kalian bisa panggil saya Suci. Saya dari mahasiswa UPI Sumenep, semester 7.
1: Wah, sama sangkatan nih berarti
2: sekelas.
1: Ya.
2: Sekelas.
1: Ya. Wah, sekelas nih. Mereka bestian ya. Nah, ini kalau ngomong seputar kopi, kalian sebenarnya kalian berdua nih anak muda. Karena kalau fenomena ngopi nih kayaknya bukan cuma menyerang anak muda. Kaum ibu-ibu juga menyerang kopi ya. Betul. Nah, kalau kalian sendiri sebenarnya kalian suka ngopi enggak sih?
2: Siapa dulu? Jujur, saya kalau di rumah jarang ngopi. Walaupun di luar juga jarang. Lebih suka ke yang manis-manis seperti pop ice gitu.
1: Emang kopi gak manis ya guys?
2: Manis juga sih, emang bukan seleranya sih kak.
1: Oke, bukan seleranya. Untuk Kak Anggi sendiri?
3: Kalau menyesal ngopi itu merupakan suatu kenikmatan seseorang ya. Karena bagi saya itu ngopi ada maksud dan tujuannya. Apalagi kita jadi sebagai anak muda, ngopi itu untuk apa ya? Untuk mengubah mungkin kita jangkanya butuh waktu untuk apa ya? Istilahnya itu seperti kita itu untuk bisa apa ya? Menenangkan diri itu.
1: Oh, menenangkan diri.
3: Biasanya kalau saya itu ngopi ketika sedang mengerjakan tugas baru ngopi. Biasanya bisa memberikan saya peluang itu untuk memberikan itu biasanya.
1: Oke, istilahnya kayak ngasih pencerahan ya buat kita ya. Nah, ini sama halnya nih teman Produa, memang kadang sebuah kopi itu kayak punya arti tersendiri buat kita ya. Oke, mungkin untuk Kak Suci sendiri gak suka kopi, tapi untuk Kak Anggi sendiri kayak sebuah pencerahan, sebuah self reward buat kita setelah seharian ngerjain tugas. Ya kan. Nah, menurut kalian sendiri nih, kenapa sih sekarang ngopi ya, istilah ngopi ini seolah-olah udah jadi kayak bagian dari gaya hidupnya anak muda zaman sekarang. Selain okelah mungkin untuk Kak Anggi sendiri itu kayak punya arti tersendiri, tapi buat anak muda zaman sekarang tuh mau kemana? Yuk ngopi yuk gitu. Gimana nih menurut kalian?
2: Mungkin ya betul apa yang dikatakan sama Kak Anggi itu, kalau ngopi itu bisa membuat diri kita lebih tenang, bisa menjadi teman belajar kita. Ya itu.
1: Kak Anggi mungkin?
3: Ketika kita itu mau misalnya kita mau ajak teman mau nongkrong itu, biasanya itu kopi tidak minum kopi saja, tetapi untuk bagaimana kita itu bisa apa ya? Punya pemikiran, kita ngopi kok. Kadang kita diskusi, bicara tentang apa-apa. Itu sih, bagaimana kita menyimpulkan sebuah diskusi itu. Bukan sembarang kita itu untuk kopi. Kayak gitu. Kalau saya itu kerja, ayo kita ngopi. Kalau saya itu ngopinya bukan nggak suka ngopi, suka. Tapi ketika saya sudah pemikiran itu pusing kemana itu. Karena pengen ngopi itu, baru ajak teman. Ayo kita ngopi sambil kita cerita-cerita ngapain sih kayak gitu. Maka itu ngopi buat saya itu merupakan aktivitas yang sangat berharga buat saya. Dari ngopi itu kita bisa punya peluang untuk bercerita sama teman-teman. Sama apa kayak ngopi, pasti menciptakan suasana baru kayak gitu.
4: Oke, istilahnya dari kopi kita bisa menciptakan suasana yang baru nih. Wah, ini ada komenan yang masuk di live TikToknya Kak Arjun, keren-keren katanya nih. Juga ada Kak Farhan, kisah inspiratif, iya dong. Ini pasti teman-teman ngopinya Kak Anggi ya. Nah, memang dari sebuah kopi kadang kita tuh yang awalnya pikiran mampet, mumet, bisa jadi pelong gitu ya kan. Apalagi buat orang-orang yang udah pencinta ngopi, pecinta kopi nih, denger baunya aja udah, aduh, rasanya udah bikin kita tuh tenang ya teman berdua. Nah, kalau melihat mungkin teman-teman mahasiswa kalian nih, biasanya ini mereka datang ke coffee shop atau lebih itu sebenarnya sih menurut kalian kayak coffee shop di Sumenep sendiri ini kan udah banyak banget ya kan. Nah, ini sebenarnya karena kopinya sendiri kah kalau kalian melihat nih, atau suasananya, atau sekedar kalian ini teman-teman kalian yang sekedar cuma pengen nongkrong doang gitu?
2: Suasananya sih kak.
4: Oke.
2: Kan kita kalau seharian kan ngerjain tugas, seharian di kampus, jadi jenuh nih pengen ngopi atau pengen nongkrong sama teman-teman. Jadi kita milih kafe di mana untuk kita ngopi biar masalah kita dari seharian itu bisa
4: bisa apa tuh?
2: Kayaknya bisa masalah hilang, kayak capeknya kita bisa hilang.
4: Oke, kayaknya istilahnya buat pelarian lah ya. Pelarian. Mungkin dari Kak Angginya sendiri ngelihat fenomena anak-anak sekarang ini nongkrong-nongkrong ke coffee shop.
3: Kamu ya, saya juga melihat dari, karena jujur saja, saya ketika suka ngopi-ngopi dengan teman-teman juga itu, karena saya baru masih di bangku ya. Saya baru merasakan nikmatnya ngopi bareng kayak apa. Karena jika kita itu ada uang untuk istirahat, capek dengan segala macamnya, baru kita ayo kita ngopi, ayo kita ngajakan terus. Bahkan juga ngopi itu kan bukan sembarang ngopi, tapi kita kan itu mengajakan tugas capek harus malam. Nah, dengan kopi kita bisa bisa sayang apa cuma mengenai tugas pelajaran cuma apa itu kayak gitu kan. Karena menurut saya tuh banyak orang-orang yang ngopi sana juga ada maksud dan tujuan yang berbeda. Kadang membahas organisasi, membahas sebuah bisnis, membahas yang apa yang itu juga bagi saya tuh menguntungkan juga gitu.
4: Oke, istilahnya kita bertukar inspirasi ya. Oke, wah, ini menarik sekali ya, karena memang iya ya, di dunia tongkrongan tuh anak muda zaman sekarang rasanya tuh kayak gak bisa lepas dari ngopi ya. Nah, buat kalian-kalian nih, pernah gak sih kalian ini merasa pengen beli kopi cuma gara-gara lihat teman atau gak konten di media sosial? Dari Kak Suci sendiri kan, Kak Suci kan gak suka kopi nih. Nah, Kak Suci sendiri tuh pengen nyobain, ah kok kayaknya ini teman-teman pada FOMO, pengen nyoba ah gitu.
2: Pernah sih kak.
4: Terus?
2: Ya temen pernah ngepost story ya, minum kopi ini, terus ada kafe baru nih misalnya. Terus ngechat di grup, ayo yuk kesini, ada kopi baru, ada minuman baru. Ya kita kesana bareng-bareng. Cuma ya itu karena pengen ngerasain,
4: pengen penasaran doang ya.
2: Penasaran doang.
4: Wah, memang iya sih ya teman Pro 2. istilah sekarang coffee shop di Sumenep itu lagi booming banget, ya kan? Di mana-mana tuh ya, di mana-mana, bahkan ada yang bukanya 24 jam. Nah, itu ya kan. Nah, Kak Anggi sendiri kan, Kak Anggi sendiri cerita nih bilang baru pas jadi mahasiswa ya, yang pas gemar ngopi nih. Sebelum-sebelum itu, kenapa sih pertama awal pertama kali tuh Kak Anggi ini pas gemar ngopi itu kenapa alasannya?
3: Pertama yang kenal saya juga belum bisa untuk kumpul-kumpul banget. Nah, kebetulan ketika saya coba sama teman-teman tuh, ada salah satu teman-teman yang, ayo ngopi, apa sih ngopi itu? Kata saya.
4: Terus?
3: Gak pernah ngopi, gak tahu. Ayo ngopi, sana. Kita nanti ngopi apa ya? Saya ngopi, kita juga bisa bercerita-cerita sama apa saja di sana. Oh ya, nyoba. Setelah saya nyoba ngopi itu benar tuh, kok ame ya, kok. Kemudian kan saya kan anak-anak dikatakan anak banyak juga kan, nggak tahu apa-apa waktu itu.
4: Okay.
3: Nah, saya ikut teman ngopi. Oh kayak gini ngopi. Nah, kebetulan saya melihat orang-orang ngopi itu biasanya juga apa ya, membicarakan akan bisnis, akan apa. Kayaknya ngopi ya, kata saya. Dan kemudian juga saya penasaran lagi juga, gimana sih, apa sih gunanya ngopi kayak gitu. Setengah saya lihat-lihat bahwa ketika saya ngopi juga, kita ketemu dengan teman-teman juga, bercerita-cerita. Akhirnya saya ikut ngopi itu. Saya asik juga gak? Juga menyembah yang asik sama teman-teman, membagi cerita, ayo. Nanti mau kita ngopi, ayo.
4: Wah.
3: Baru kita apa ya, menyembah wawasan itu, yang nggak tahu bisa tahu itu. Banyak lihat-lihat teman-temanku, oh kayak gini ngopi kayak kita.
4: Okay.
3: Jujur saya suka ngopi, kadang kalau dia capek di rumah banyak masalah biasanya. Saya keluar
4: ngopi rumah,
3: ngopi jadi itu baru sekarang semua itu ada gesa. Asa galau itu untuk menenangkan asa galau kayak gitu kan.
4: Istilahnya menenangkan pikiran ya guys. Wah, ini memang menarik ya. Karena satu sih yang Ria temuin FYP di media sosial. Secangkir kopi itu kayak bisa menambah semua wawasan kita. Kayak semua apa ya, semua beban pikiran kita tuh kayak wes sudah ditumpahin lewat kopi gitu. Karena memang iya guys, kopi itu bakal terasa nikmat kalau cuma secangkir, bukan segalon. Kalau segalon kita kembung. Oke, masih banyak lagi nih obrolan kita seputar ngopi ya teman Produa. Buat kalian-kalian nih yang mau tanya-tanya, yang mau tanya-tanya ke narasumber kita atau yang mau berpendapat, bisa banget komen-komen di live TikTok-nya kita nih teman Produa.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Oke deh teman Pro 2, balik lagi masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb. Well, kita masih topiknya kita tentang ngopi di teman Pro 2. Nah, kali ini kita mau ngebahas ngopi seputar boros atau self rewardnya di teman Pro 2. Menurut Kak Anggi nih, kapan kebiasaan mungkin kebiasaan ngopi nih dibilang sebagai bentuk self reward? Dan kapan juga dibilang pemborosan menurut Kak Agi sendiri?
2: Menurut saya sih tidak boros sih menurut saya. Karena itu ngopi itu tidak harus kita itu ngopinya dengan ngopi yang mahal. Cuman kita itu membutuhkan suasana baru.
1: Suasana barunya ya. Nah, gitu. Ada yang komen nih. Kak Ali katanya dua-duanya Kak. Kamu ngopinya ngopi apa Kak Ali? Jangan-jangan kopinya yang itu tuh. Jangan yang mahal-mahal. Nih kata Kak Anggi, gak harus mahal kok kita beli kopi, gak harus mahal. Nah untuk Kak Suci sendiri mungkin istilahnya self reward lah. Self reward mungkin bilang mungkin ya kalau kata orang tua, alah self reward pemborosan gitu. Menurut Kak Anggi sendiri, self reward menurut Kak Anggi itu yang bagaimana dan bentuk pemborosan itu yang bagaimana? Kak Anggi dan juga Kak Suci. Kak Suci dulu deh.
3: Tergantung kita mengaturnya sih Kak. Kalau
1: gimana?
3: Misalkan kita ngopinya tiap hari kan itu bisa dibilang pemborosan.
1: Tapi kan kalau kata Kak Anggi, kalau kita rutnya tiap hari gimana coba? Gimana nih Kak Anggi? Katanya kalau tiap hari pemborosan.
2: Enggak juga sih. Kadang orang itu kan ngopi itu ada tujuan tersendiri. Seperti ayo kita ngopi sih, membahas tentang ini, membahas bisnis ini. Kan itu bukan merugikan bagi saya. Itu membuat hasil. Tapi enggak ketahuan, tapi kayaknya tuh boros ngopi, ngapain ngopi setiap hari, cuma ujung-ujungnya boros uangnya habis enggak. Tapi ngopi tuh kadang orang itu ngopi kan buat tujuan sendiri, seperti baca buku kayak membahas tentang bisnis kayak membahas mau ngajakkan kuliah kayak pertemuan dengan seseorang kayak gitu. Jadi menurut saya tuh bukan saya masuk pemborosan, tapi ada tujuan sendiri. Kenapa orang itu ngopi? Pasti ada tujuan, bukan sekedar ngopi kayak gitu.
1: Oke, jadi buat yang ada tujuan itu bukan sekedar ngopi. Tapi kalau buat kalian yang cuma nongkrong-nongkrong nggak jelas itu bukan ya, bukan self reward, tapi itu pemborosan. Nah, kalau misalnya nih ada mahasiswa mungkin ya. Mahasiswa ini dibilang nih semuanya serba terbatas termasuk uang saku. Nah buat kalian sendiri terutama Kak Anggi nih yang mungkin ya gak bisa lepas dari ngopi nih ya sama teman-teman ya, Kak, caranya Kak Anggi sendiri untuk ngatur pengeluaran Kak Anggi itu gimana?
2: Kalau saya itu kayak gini kalau aku untuk mengatur keuangan, cari yang kopi-kopi yang menurut saya itu tidak mahal. Kadang-kadang saya cuma mencoba kayak gitu. Mana ada kopi yang mahal, saya coba itu. Sama-sama saja.
1: Sama-sama
2: tapi
1: saja?
2: Suasana itu yang beda itu suasana. Karena objeknya itu yang beda kayak gitu.
1: Suasana sama teman ngopinya ya biasanya ya?
2: Biasanya.
1: Teman ngopinya cowok apa cewek nih beda ya?
2: Iya, gitu.
1: Beda ya guys, rasanya tuh beda, temen ngopinya cowok sama cewek beda. Nah kalau buat Kak Suci, temen ngopinya cewek sama temen ngopinya cowok ya beda juga rasanya. Wah ini Kak Ali juga komen ke kita nih, kopinya gak mahal kok Kak. Kalau aku mah ngopinya kalau gak ada cemilan kurang lengkap Kak, jadinya boros kejajan. Itu boros kejajan, bukan ke kopi ya. Jadi pernah gak sih kalian nih seperti Kak Agi tadi bilang kan, kopi yang mahal sama yang murah ini sama aja kan rasanya. Nyesel gak? Pernah nyesel gak beli kopi yang mahal?
2: Ya, ya menurut saya enggak sih. Tapi yang mahal juga itu kan suasanya beda pasti. Yang itu kan kadang kita tuh ngopi di sana kok di sinap di apa tuh ayoka kan enggak selesai sih. Tapi yang apa ya, suasananya juga berbeda. Pasti yang apa ya, membicara tentang suasana juga gitu.
1: Okay.
2: Pasti yang mahal tempatnya juga wah kayak gitu.
1: Oke. Okay. Jadi kita cari suasana sebenarnya ya guys, dari ngopi itu cari suasana nih. Nah, kalau di kalangan kalian nih, mahasiswa-mahasiswa nih, untuk Kak Suci, sebenarnya kebiasaan ngopi setiap hari itu sebenarnya buat kalian mahasiswa-mahasiswa ini benar-benar itu sebuah kebutuhan kah, atau sebenarnya cuma kebiasaan yang susah ditinggal alias nongkrong nih, kebiasaan nongkrong lah ya?
3: Bisa termasuk kebutuhan, biasa kebiasaan juga. Soalnya kan kita kan setiap hari di kampus. Kadang mau ngerjain tugas kelompok bisa cari tempat buat nongkrong, buat ngopi, buat ngerjain tugas. Dan ya itu kata Kak Anggi, suasananya.
1: Suasana aja lagi ya, balik lagi guys, suasananya aja nih. Kak Anggi sendiri, mungkin Kak Anggi nih, itu kebutuhan atau sebenarnya cuma kebiasaan yang susah ditinggal nih, apalagi buat kalian-kalian yang mahasiswa?
2: Sebenarnya menurut saya itu kebutuhan sih. Ngopi itu kan kadang kita tuh sama teman tuh tugasnya banyak banget, juga numpuk, juga berbagai macam apa ya yang bisa kita. Nah, kita tuh kadang memutuskan untuk ngopi. Dari sana kita tuh nongkrong dulu, pakai cerita-cerita, refreshing dulu, biar apa ya, pikiran kita tuh jenis, baru kita lanjut lagi nugas kayak gitu. Kalau biasanya tuh yang sering saya tuh ngopi kayak gitu, ketika saya mau nugas tuh. Pakai nugas sama kompok kayak, sama sendiri, baru saya tuh pasti ngopi kayak gitu, biar gak sepi juga kalau di rumah kan sendirian. Nah, kalau ngopi tuh kan banyak temannya juga, kayak gitu. Meskipun kita tuh tidak saya sapa juga kayaknya kadang, tapi kalau saya tuh kadang itu ngajak teman, ayo ngopi sama saya, mau apa, mau ngerjakan tugas, biar anu, oh iya iya, ayo kayak gitu Kak.
1: Oke, istilahnya kebutuhan ya. Betul. Ini seperti Kak Anggi berarti sama ya sama Kak Ali nih, katanya butuh Kak, soalnya kalau ngerjain tugas gak bareng temen nyampe rumahnya keburu mager, akhirnya gak dikerjakan ya. wah kayaknya semua mahasiswa ini satu pemikiran ya guys. Oke, kayak sebuah ngopi ini alias kebiasaan sudah bukan cuma kebiasaan doang, tapi kayak sebuah kebutuhan. Butuhan, ya iya. Sama kayak ibu-ibu zaman sekarang guys, kayak ngeliatin ibu-ibu yang sekarang gitu, yang ibu-ibu yang udah semuanya serba-serba diposting di medsos, ngopi dulu biar gak stres katanya. Ya, oke deh, buat Kak Anggi dan juga Kak Suci nih, mungkin ada pesan nih buat teman-teman kalian, teman-teman Pro2 mungkin yang di live TikTok juga nih, yang mungkin merasa wajib nih, yang setiap harinya wajib ngopi padahal uang jajannya mulai menipis. Ini gimana nih menurut kalian pesannya?
2: Menurut saya sih pesan buat teman-teman ya, banyak kita ngopi, yang penting itu menghasilkan. Apa itu sebetulnya, Kak, kita cuma membicarakan tentang pelajaran, diskusi kayak jadinya itu ngopi itu yang sedikitnya paling tidak kita itu menghasilkan itu. Kita itu baca buku itu kayak untuk kalangan mahasiswa kayak juga membahas tentang bisnis kayak mau apa kayak mau ngajakan juga kayak apa, segalanya itu harus menghasilkan bagi saya, bukan sekedar ngopi, biar kita tuh mengeluarkan uang juga berdampak kepada kita. Nah, kalau misalnya nih, kita baca buku, kan itu kan nampak kita sudah memperoleh pengetahuan kayak gitu kan.
1: Oke, kayak kita membahas ngopi itu harus yang berfaedah guys. Nah, untuk Kak Suci sendiri?
3: Mungkin selama kebutuhan utamanya masih bisa terpenuhi, ngopi itu juga ya hal-hal yang wajar, Kak.
1: Hal-hal yang wajar aja ya guys. Nah, siapa tahu nih ya, dari ngopi, dari secangkir kopi di Teman Pro 2, dari sebuah kumpul-kumpul kalian, malah kalian yang menciptakan, "Ih, aku punya ide, kenapa enggak kita buka coffee shop?" Iya kan? Itu tuh yang bisa jadi inspirasi buat kita semua ya guys. Okay lah, boleh lah kalau kita nongkrong-nongkrong sama teman-teman kita, ngopi setiap hari juga boleh, tapi asalkan hal-hal yang positif, yang berfaedah nih ya teman berdua. Itu yang udah disampaikan oleh Kak Anggi dan juga Kak Suci, hal-hal yang wajar aja guys. Okay. Wah, ini perbincangan kita seputar ngopi ini panjang banget sebenarnya guys, masih banyak nih pertanyaan Ria sebenarnya, cuma waktunya kita udah mepet banget guys, karena sebentar lagi kita bakal relay ke Pro2 Jakarta, Pro2 Surabaya ya teman Pro2. Satu nih terakhir dari Kak Ali, kopi sama dengan kurangi gulanya, nikmati prosesnya, perbanyak karyanya. Ajib. Wah, hebat nih buat Kak Ali. Terima kasih kata-katanya, quotes-nya hari ini tentang kopi ya. Disponsori oleh Kak Ali di Teman Pro2. Oke nih Teman Pro2, banyak sekali nih pembahasan perbincangan kita di Muda Kreatif hari ini nih Teman Pro2, dengan dua kakak narasumber kita, dengan Kak Anggi dan juga Kak Suci ya Teman Pro2. Mereka ini mahasiswanya UPI Sumeneb, dan kita bakalan jumpa lagi di Muda Kreatif selanjutnya, pastinya dengan topik yang menarik nih Teman Pro2 untuk kita bahas di Muda Kreatif. Dan jangan kemana-mana, tune in terus barengan kita di Santai Siang pastinya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
7: How does one keep in touch? You're my internet crush. So many sides of love. This one's gonna be rough.

Oke deh teman Pro 2, waktunya kita relay ke Pro 2 Surabaya nih teman Pro 2 untuk mengikuti siaran Bintang Radio 2026 putaran 1 Pop Indonesia nih teman Pro 2. Saksikan penampilan 34 finalis nasional Bintang Radio kita dalam membawakan lagu-lagu Pop Indonesia. Oke deh, tune in terus barengan kita di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.

0: in touch. You're my enemy.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show itu Mam Pro 2 dan enjoy di siang hari ini. Halo Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
1: Jansen Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1 dengan judul lagu Firasat.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2. Ih, sebarusan udah dengerin ya peserta-peserta di Bintang Radio. Nah, sekarang kita lanjut ke sore ceria teman Pro 2. Di Info Pro 2 dulu ya. Ada Anis dan juga Kak Elvis yang menemani kalian semuanya.
2: Betul sekali.
1: Kabar pertama ada apa nih, Kak?
2: Kabar pertama teman Pro 2, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Sumeneb menggelar kegiatan Polis Goes to School di SMP Negeri 5 Sumeneb ya teman Pro 2. Pada hari ini tanggal 12 Oktober 2026 untuk meningkatkan kesadaran pelajar terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak dini. Kegiatan yang dimulai pukul 7 WIB tersebut diisi dengan edukasi seputaran lalu lintas. Petugas juga memberikan helm kepada siswa dan siswi yang mampu menjawab pertanyaan mengenai aturan serta keselamatan berlalu lintas. Begitu teman Pro 2.
1: Oke, next kita ke informasi lainnya teman Pro 2. Pantai Wisata Laut Labuhan di Desa 10 Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan terus berbenah untuk memanjakan pengunjung. Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Payung Kuning memperbaiki fasilitas trekking yang rusak akibat cuaca ekstrim dan juga menggencarkan penanaman mangrove untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Ketua Pokdarwis Payung Kuning Muhammad Syahril juga mengatakan kalau perbaikan fasilitas ini menjadi salah satu prioritas dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut.
2: Nah, untuk informasi yang terakhir teman Pro 2, Timnas Putri U17 Indonesia tampil gemilang setelah menghancurkan Singapura dengan skor telak 5-0. Dalam ajang AFC U17 ya, Women Asia Cup China 2027 Qualifiers Minggu 11 Oktober 2026 teman Pro 2. Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Garuda Pertiwi Muda dalam perjuangan merebut tiket ke putaran final Piala Asia U17 2027. Hasil impresif tersebut menunjukkan kekuatan pemain Indonesia yang semakin solid teman Pro 2. Para pemain mampu membangun serangan secara efektif, menjaga kedisiplinan serta pemanfaatan peluang untuk menekan pertahanan Singapura sepanjang pertandingan. Begitu teman Pro 2.
1: Oke, dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2. Ya, kita lanjut ke Pro 2 Sore Ceria. Bentar lagi kita di English Corner.

0: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Selamat kemana Merah Ibro di FM Sumeneb.
2: Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Yeay, kita di English Corner.
2: Welcome back to English Corner, teman Bro Dua.
1: Ini kaki aku,
2: kenapa kaki?
1: Kelihatan.
2: Jangan dong.
1: Ya maaf ya.
2: Nono ya kak, gak boleh ya kak.
1: Hey, English Corner kali ini temanya adalah Money and Gen Z Life. Ih kamu banget ya kan.
2: Kok kamu mereka ya?
1: Kita,
2: emang kita Gen Z?
1: Oh bukan Gen Z.
2: Kamu yaudah, pengen kalian, jadi Gen Z atau
1: kalian berarti, kalian.
2: Kalian Money pendengar Pro 2 ya.
1: Ya,
2: okay. Atau yang ada di sini Karya Gen Z juga?
3: Iya Gen Z.
1: Gen Z-an lu ya. Ya ini maksudnya buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin.
2: Iya bener
1: ya. Ini kayaknya relate banget nih ya. Kan kalau Gen Z kayaknya suka kena money.
2: Gak Gen Z aja semua.
1: Kita juga suka ya
2: sama money. Masyarakat kayaknya suka sama money. Ya kan? Bener gak sih?
1: Okay, betul sekali.
2: Siapa sih yang gak suka money?
1: Ya gak ada lah. Orang-orang yang gak ada nadinya.
2: Orang gila. Orang gila suka makan. Tapi aku gila sama kamu ya. Oke, Mamra 2.
1: Oke, kita kembali lagi ke topik ya, Money and Gen Z Life. Dan kita mengerucut untuk temanya adalah young, broke, and trying to survive.
2: Ya,
1: teman
2: bener.
1: Teman berdua. Kita ke word of the day dulu nih.
2: Yap. Tadi ya sesuai tema ya. Broke ya kak.
1: Yo.
2: Apa tuh artinya broke?
1: Kalau arti biasa kan yep. Rusak gitu ya.
2: Ya, tapi kalau
1: bisa juga.
2: Bisa juga.
1: Dia itu nggak punya uang.
2: Iya benar. Bokek alias bokek gitu ya.
1: Iya. Yeah.
2: Sama halnya dengan aku sekarang nggak ya?
1: aku nggak mau dibilang bokeh kayak doang itu enggak ya Allah kan kata-kata adalah doa.
2: Oh enggak jadi enggak mau enggak,
1: jangan kak. Iya makanya kita jangan
2: enggak, ya?
1: Jangan broke dulu ya,
2: kita rich aja kak, rich ya.
1: Iya dong ya. Tapi untuk ini maksudnya buat kalian ternyata yeah. Broke itu enggak cuma hanya berarti rusak yeah. Gitu ya. Ya bokeh kamu bisa menggunakan kata tapi ini bukan aku.
2: Sama aku
1: juga. Aku gak mau mencontohkan
2: karena ucapan adalah doa gitu ya.
1: Oh pakai you aja atau
2: ya, you kalau kamu bilang you, kalau kamu bilang you ke gue dong,
1: ke
2: Elvis
1: dong.
2: Gimana yaudah, dong
1: hi
2: ya,
1: he's broke this month. Yang nggak tahu hinya itu siapa ya kan.
2: Ya pokoknya ya udahlah ya gitu ya.
1: Nah ternyata broke sama poor itu apa bedanya? Kalau poor kalian tahu kan?
2: Apa tuh?
1: Poor itu ya sama aja nggak punya.
2: Cuman dia lebih menjurus ke miskin gitu ya. Lebih ke keadaan memang dia dalam keadaan miskin gitu. Kalau poor, kalau broken itu kan broke itu kok broken sih? Kalau broken
1: broken heart.
2: Kalau broke itu lebih ke nggak punya uang gitu teman bro dua. Ya.
1: Yeah. Jadi apa?
2: Hah?
1: Ya gak ada bedanya.
2: Gak ada beda. Ada
1: lebih,
2: bedanya.
1: Lebih halus mungkin ya.
2: Lebih kalau misalnya poor itu kan keadaannya miskin gitu kan. Kalau misalnya broke itu kan belum tentu dia dalam
1: selamanya
2: dia miskin gitu.
1: Ya.
2: Gitu. Okay, mungkin pada saat ini dia gak punya uang, mungkin bulan depan punya uang gitu.
1: Iya. Nah
2: menurutku gitu ya.
1: Iya,
2: tapi
1: betul.
2: Memang iya benar kan?
1: Betul, kayak gitu Kak, betul ya. Oke, okay, next apa lagi nih? Aduh kok banyak banget ini ya kata-kata. Untuk buat
2: kita
1: bedanya ya.
2: Kayaknya kita ini ya karena memang waktunya harusnya tadi kita dimulai dari 15.00 ya teman berdua ya.
1: Tapi karena tadi ada bintang radio ya. It's okay. Kita masih tetap membahas tentang topik kita teman berdua ya.
2: Ada banyak ya.
1: Kata apa nih?
2: Yang mungkin yang lebih gampang. Sering aja kayaknya ya atau budget gitu.
1: Nah, kamu kan tahu kan kalau budget itu apa? Anggaran.
2: Yeah.
1: Atau rencana pengeluaran kamu.
2: Betul.
1: Contoh penggunaannya I'm trying to stick to my budget. Emang sudah direncanakan ya. Gitu ya. Jadi pengeluarannya tuh sudah terencana dengan baik.
2: Kayak begitu. Misal kita bulan depan rencana pengeluarannya apa gitu ya Kak ya. Rencana anggaran untuk bulan depan apa Kak?
1: Enggak, aku gak ada rencana.
2: Oh gak ada rencana ya.
1: Belum ada rencana. Keluar aja mah gitu. Ya ampun, gak boleh gitu ya teman-teman dua ya. Harus terlaksana sebenarnya.
2: Harus bagus.
1: Biar keuangan kita itu tidak terlalu boros gitu.
2: Iya, terlalu over ya. Jadi harus memang direncanakan gitu sih. Kalau Elfri sih pasti ada budgetnya, Kak. Untuk bulan depan udah mikir nih bulan depan mau apa
1: udah
2: gitu.
1: Tercatat ya.
2: Benar.
1: Nah, itu yang baik teman Pro 2 ya. Itu yang baik ya. Sudah terlaksana dengan baik untuk.
2: Iya, meskipun kadang-kadang kita agak-agak over ya. Ya, apalagi nih, Kak.
1: Impulse buying.
2: Impulse buying.
1: Membeli sesuatu secara spontan tanpa perencanaan.
2: Wow, itu Kak Anis ya? Kanis,
1: kita
2: iya sih. Elfris ngerasa sih, Elfris ngerasa sih tiba-tiba lagi tiduran tiba-tiba buka
1: e-commerce gitu ya, langsung ya toko oranye, toko hitam, toko hijau. Semuanya pokoknya di check out ya.
2: Ini cocok nih check out gitu. Tiba-tiba datang aja tuh paket gitu
1: iya,
2: ya.
1: Iya, enggak kerasa duit kamu habis teman Pedro. Impulse buying. Contoh penggunaannya Kak apa nih?
2: Iya, contoh penggunaannya ya, I'm trying to stop impulse buying. Gitu ya.
1: Aku mencoba untuk berhenti untuk membeli sesuatu secara spontan itu. Gak boleh ini teman, bukan gak boleh sih.
2: Tapi jangan sering-sering ya.
1: Direm.
2: Jangan sering-sering ya.
1: Jangan sering-sering teman berdua, nanti habis uang kamu.
2: Tapi gak apa-apa sih kalau katanya Gen Z ya Kak. Kalau bahasa Gen Z itu self reward katanya.
1: Berkedok self reward Anda. Terus Anda kalau udah enggak ada duitnya,
2: padahal bahasanya boros ya.
1: Iya, kalau udah enggak ada duitnya ngomongnya in this economy. Aduh, gengsi banget ini ya. Nah, ya udahlah.
2: Aduh.
1: Ya udah, apalagi ada beberapa kata
2: ada
1: ya,
2: ya pokoknya
1: the day. Yep. Lagi kita ke
2: apakah
1: topik
2: ada
1: selanjutnya
2: lagi?
1: Nih ya. Why does my salary disappear so fast? Kenapa salary kamu tuh tiba-tiba menghilang begitu cepat teman Pro 2 ya? Ya karena kamu belanja terus itu.
2: Iya benar.
1: Makanya kamu kalau misalnya sudah punya salary sendiri nih ya, kamu pinter-pinter nabung.
2: Iya.
1: Jangan impulse buying.
2: Betul. Harus ada ini ya, apa namanya, di saving ya Kak.
1: Iya,
2: ya.
1: Betul. Yang misalnya nih ya, atau kamu sudah direncanakan nih, kamu misalnya punya salary di bulan ini 1 juta misalnya, atau 1,5 juta. Nah itu sudah kamu plan akan dibuat apa aja gitu teman.
2: Pokoknya harus ya. dari berapapun harus ada yang di save ya Kak ya.
1: Betul sekali
2: gitu teman Pro 2. Jadi ada beberapa ya vocabulary terkait dengan money tadi ya Kak. Ada spend, save, budget, overspend, income, expense, impulse buying teman Pro 2.
1: Okay, sebenarnya kalau bahas tentang money and Gen Z life itu banyak banget teman Pro 2 dan kayaknya relate deh sama kalian-kalian. Kalian-kalian kita.
2: Meskipun kita gen milenial, kita tetap ada jiwa-jiwa Gen Z kok.
1: Iya. Oke deh. Ya, lanjut lagi.
2: Ini mau lanjut lagi.
1: Iya, lanjut
2: lagi.
1: Kita mau belajar dari lagu ya, tapi nanti Anis cari dulu deh.
2: Coba
1: ya. Kita ke ini dulu deh, lagunya Baby Monster dulu ya. Yeah. Judulnya Shish. Ini buat kalian semuanya, let's check it out. Baby, I'm a monster.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Oke, money, money, money. Barusan yang Anis puterin ya, dari lagunya Abah.
2: Abah. Sama juga money, money, money, uang, uang, uang gitu ya, kak ya.
1: Iya, jadi tadi di lagunya itu ngomongin tentang uang lu.
2: Iya, money, money, pekerjaannya, money, money. Tentang uang, pekerjaan, keinginan untuk hidup lebih nyaman itu ya.
1: Iya, betul ya. Yang cewek katanya kalau udah, apa namanya, udah kerja keras nih, tapi ternyata masih aja.
2: Masih apa?
1: Kekurangan uang. Uang, ya ampun, maksudnya bukan kekurangan uang ya, kayak masih
2: kayak
1: ada
2: yang kurang
1: lagi
2: aja gitu ya. Iya, benar-benar. Tapi emang relate ya untuk perempuan, terutama buat kita-kita juga, kita juga perempuan.
1: Tuh, tadi di lirik awalnya itu dia bilang kalau dia itu udah kerja siang malam nih,
2: iya,
1: udah bekerja
2: tiap
1: hari untuk bayar
2: tagihan
1: gitu ya. Kayaknya apa namanya, tapi kayak masih
2: kurang gitu kan. Ya. Dia bekerja sepanjang malam, I work all night gitu kan.
1: Iya. Tapi lagunya ini dia itu mengharapkan dapat cowok yang kaya.
2: Oh iya. Dia dapat cowok yang provider ya. Memang impian semua wanita seperti itu.
1: Iya, betul lah.
2: Wajar, wajar. Hal yang wajar itu ya, teman Bro Dua.
1: Iya, ya intinya ya tentang uang-uang-uang.
2: Uang-uang-uang.
1: Ini teman Bro Dua ya. Ini lagu udah lama banget. Ih.
2: Oh iya, tapi ya jujur gue Elvis gak tahu sih lagu
1: ya,
2: ini.
1: Aku juga gak tahu, ternyata dia udah old banget.
2: Oh ya. Iya, oldies banget ya. Berarti iya. Bukan zamannya Gen Z bukan?
1: Ya Gen Z gak kira tahu.
2: Oh masih Gen Z, oh Gen Z gak kira tahu. Kita cuma taunya tahu. Lagunya itu, Price Tag doang. It's not about money, money. Itu tahu ya.
1: Kalau ini kayaknya lagu lama banget ya.
2: Apa tuh?
1: Ya emang ini money.
2: Oh iya. Ya, teman Pro Dua, pendengar Pro Dua yang ada di TikTok tahu enggak lagunya? Dari tahun berapa?
1: Enggak tahu juga kayaknya, belum lahir dia.
2: Belum lahir ya.
1: Ya, tapi enggak apa-apa ya. Yang penting kamu tahu lagu ini teman Pro Dua yang tentang uang-uang-uang ini.
2: Tapi
1: kita nanti ada remake-nya ya kan.
2: Iya, benar. Tapi di sini ya dari money, money, money kita fokus ke vocabulary-nya ya teman Pro Dua. Ada money, rich, work, dream, dan spend tadi ya kak ya, di lagu itu ada vocabulary itu, jadi kita fokus ke situ kayaknya ya. Boleh ya kak?
1: Boleh dong. Ya richnya ya dia emang mendambakan cowok kaya di lagu itu. Ya tapi semua orang kayaknya ya. Seperti yang Kak El tadi bilang, enggak cuma si penyanyi ini,
2: iya,
1: kita semua.
2: Kita
1: relate.
2: Semua.
1: Berarti ini lagu ini emang relate sama kita.
2: Buat semua manusia.
1: Yuhu.
2: Buat semua perempuan ya,
1: iya,
2: pastinya.
1: Sama
2: harus
1: kita semuanya ya. Oke. Okay. Nah, kamu ternyata kalau lagu tuh ternyata banyak juga yang relate gitu ya sama
2: iya,
1: kita
2: jelas,
1: gitu.
2: Pastinya.
1: Kalau kita dilihat liriknya dengan detail gitu, kok sama?
2: Kayaknya gue banget nih gitu.
1: Kok relate gitu ya. Ini relate banget nih, tahu aja gitu ya kalau kita memang seperti itu.
2: Iya, benar sih. Betul. Tapi dari apa namanya? Dari lagu-lagu bahasa Inggris ya teman Pro Dua, pasti kita bisa belajar vocabulary juga. Jadi teman Pro Dua harus banyak-banyak dengar lagu mancanegara ya.
1: Iya, meskipun kita nggak bisa menirukannya kan cepet gitu ya, cepet gitu ya. Cepet gitu loh, lagunya Taylor Swift apalagi, ampun. Tapi kan setidaknya kita bisa sambil ngelihat liriknya gitu.
2: Iya, ya. Jadi kan terbiasa lah, mulut ini, lidah ini terbiasa gitu
1: iya,
2: ya.
1: Terus kamu sambil mendengar juga, ternyata kalau kamu dengerin sambil baca liriknya itu kamu bisa sendiri teman Pro Dua. Oke lah, kalau masih listening, masih ini ya, apa tadi masih ada yang miss gitu ya, ada yang terlewat. Tapi kalau kamu lihat nih, kamu sudah nyari nih liriknya, terus kamu dengerin, kamu bisa
2: pasti
1: gitu
2: bisa
1: lah.
2: Apalagi lagunya Imagination itu kan kak, cepet banget kak.
1: Iya, tapi ternyata ketika kamu
2: tapi pas lihat liriknya pasti bisa ngikutin meskipun mengulang 1000 kali gitu.
1: Iya betul, jadi kamu kalau pengen belajar bahasa Inggris, belajar juga dari lagu nggak apa-apa.
2: Nice,
1: ya itu
2: bener.
1: Dengerin sambil
2: ngelihat lirik atau nonton film juga ya, membantu ya. Dengerin dia cara dia
1: kalau
2: berbicara
1: nonton film
2: gitu
1: kamu
2: kan.
1: Pakai bahasa Inggris ya subtitlenya ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja, soalnya bahasa Indonesia kadang-kadang aneh.
2: Enggak,
1: kalau ilegal sih maksudnya ya.
2: Oh iya,
1: aneh-aneh. Tapi kalau kamu udah lihat di aplikasi itu kan udah oke ya.
2: Iya.
1: Tapi kamu bisa juga loh kalau kamu lihat di yang berbayar itu loh kak.
2: Mm-hmm.
1: Kamu ubah aja subtitlenya jadi bahasa Inggris.
2: Bisa. Mm-hmm. Nanti agak-agak kalau kurang ngerti ya udah. Ya ubah lagi gitu.
1: Ubah lagi atau kamu
2: atau kebalik. Subtitlenya pakai bahasa Inggris. Uh-huh. Audionya itu diganti bahasa Indonesia.
1: Apa suka? Kalau Anes nggak suka itu.
2: Sama Elvis juga nggak suka.
1: Aneh banget. Mending aku suka. Subtitlenya bahasa Inggris.
2: Enggak sih, kalau aku tuh kadang audionya tetap bahasa yang bahasa bawaannya, cuman kalau subtitlenya kadang bahasa Indonesia gitu, apalagi kalau Korea gitu.
1: Oh iya kalau Korea ini sih nggak ngerti. Kalau bahasa Inggris,
2: kalau bahasa Inggris ya,
1: kalau kadang-kadang memang nontonnya bahasa Inggris karena nggak ada.
2: Oh iya, emang ada banyak sih ya. Meskipun di Netflix itu banyak yang subtitlenya gak ada bahasa Indonesianya.
1: Jadi beberapa. Kamu pakai bahasa Inggris gak apa-apa gitu ya. Ya sudah pause aja terus kamu cari.
2: Itu ya. Jadinya kamu, ini gak menikmati film dong, belajar bahasa Inggris ya.
1: Ya kalau niatnya belajar kak, kalau niatnya nonton nah kamu.
2: Iya benar.
1: Terus selain lagu kamu juga bisa.
2: Of course ya teman Pro 2.
1: Dari ini kak, dari novel juga kalau pengen belajar bahasa Inggris.
2: Kalau suka baca ya, tapi kalau Elvis tidak suka baca, lebih suka mendengar.
1: Oh gitu ya.
2: Yeah.
1: Maksudnya tambahan gitu loh.
2: Tambahan.
1: Kita bisa nih belajar dari lagu bisa, terus film bisa, novel pun juga bisa.
2: Betul.
1: Nah kalau novel kamu malah bisa cari tuh. Nah, apa ini
2: langsung ininya ya, maksudnya terjemahannya langsung kan dari novel itu gitu. Banyak kalau misalnya teman Pro 2 ingin upgrade diri gitu, kelemahannya di English ya, ya boleh dengan cara yang tadi ya Kak Anis ya.
1: Iya. Apalagi kalau kamu nonton atau lagunya itu orangnya itu emang orang British ya.
2: Wow. Coba Kak Anis dengan English British-nya Kak Anis.
1: Aku gak bisa. Enggak, soalnya bahasanya British tuh lebih yang beda gitu loh Kak.
2: Yes.
1: Karena kita kan belajarnya, mungkin kalau kita ya yang sekolah apa dari SD sampai SMA itu belajarnya lebih ke American English. Kan.
2: Apalagi typical Elvis waktu kayak gitu sering cabut gitu.
1: Tambah gak bisa
2: gitu. Oh ya cuma yes no gitu ya.
1: Jadi kamu coba cari deh lagu yang emang orang British sana ada. Tuh kamu akan belajar kosakata baru di sana.
2: Tapi fun fact-nya ya, kalau misalnya kita dikelilingi dengan orang-orang yang bisa bahasa Inggris, English language itu ya, bisa kak.
1: Dengan sendirinya.
2: Dengan sendirinya, gitu pastinya. Misal Elvis tinggal di Madura ya, dengan keseharian Elvis dengar bahasa Madura, pasti kan tahu ya.
1: Iya, tahu sedikit-sedikit lah.
2: Ya udah berarti kita harus pindah ke Inggris kayaknya.
1: Iya, ayo kita pindah yuk. Nanti kita biar langsung belajar ke sana.
2: Iya.
1: Gitu ya. Ya ampun. Ya udah, emang bahasa Inggris itu menyenangkan teman-teman.
2: Menyenangkan.
1: Ya, kadang-kadang kita lelah juga sih kalau baca bahasa Inggris terus.
2: Tapi
1: ya.
2: Lebih kalau bahasa Inggris itu lebih simple ya. Dengan mungkin kalimatnya Indonesia itu udah beberapa kalimat. Kalau di bahasa Inggris itu tuh hanya setengahnya gitu loh. Iya kan?
1: Iya. Meskipun kamu kadang-kadang jenuh ya udah, tapi nikmati aja teman-teman. Kadang-kadang capek loh, kadang-kadang kalau misalnya nonton itu udah pakai subtitle bahasa Inggris ya. Itu udah kadang-kadang capek, aduh capek.
2: Capek mikir ya, ini artinya apa gitu ya.
1: Iya maksudnya, kadang-kadang kan bahasanya tuh berbeda gitu loh.
2: Iya.
1: Tapi kalau kamu belajar dari lagu kayaknya lebih asik ya kak ya.
2: Iya.
1: Kayak tadi lagunya Abah Mani-Mani.
2: Iya Mani-Mani itu kan. Iya. Gitu.
1: Nah itu dia ya untuk English Corner di sore hari ini. Tentang Mani and Genzy Wife. Yang relate paling ya. Ini buat kalian semuanya teman Pro 2. Kita masih di Sore Ceria ya, masih barengan sama KL dan juga Anis.
2: Iya.
1: Stay tune terus di Pro 2 Semenap, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RRI Pro DFM Semana.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Iya, teman berdua masih bersama kita ya.
1: Yuk, yeah. Kita update informasi tentang putra-putri Indonesia.
2: Ya?
1: Iya, yang berprestasi.
2: Iya, benar-benar.
1: Di sore ceria, ada kabar apa nih yang terbaru, Kak, dari pemuda-pemudi Indonesia ini? Anak-anak muda ya, yang membanggakan nama Indonesia.
2: Nah, kali ini ada kabar membanggakan ya, dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS Teman Pro 2. 5 mahasiswa berhasil meraih 3 penghargaan nasional melalui inovasi yang memadukan teknologi dan budaya Indonesia, Teman Pro 2. Wah, keren kali ya Kak ya, apalagi
1: keren
2: inovasi
1: banget
2: yang mereka hadirkan bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga punya tujuan untuk melestarikan budaya Indonesia.
1: Okay.
2: Inovasi tersebut diberi nama Batik Live, Kak.
1: Batik Alive.
2: Dalam ajang
1: Batika Live kali ya.
2: Batika Live. Oh iya, maaf. Batika maaf Teman Pro 2, Batika Live. Teman Pro 2, Batika Live dalam ajang Pena Easy Nasional 3 di Politeknik TDC ya?
1: Gimana
2: sih? TDC Bandung. Tim ini berhasil meraih juara umum 2 gold medali dan juara favorit poster, Teman Pro 2.
1: Wow, keren banget. Jadi Batika Live ini merupakan gagasan aplikasi edukasi dan wisata budaya batik yang menggabungkan teknologi artificial intelligence atau AI dengan augmented reality atau AR, Teman Pro 2. Widih,
2: keren ya.
1: Keren ya.
2: Jadi
1: tujuannya itu agar generasi muda ternyata bisa mengenal batik dengan cara yang lebih menarik, modern, dan juga interaktif, Teman Pro 2. Kalau biasanya kita itu mengenal batik lewat buku, gambar, atau mungkin penjelasan langsung dari pakarnya nih. Nah, ternyata melalui aplikasi ini pengguna nantinya bisa mengenali motif batik menggunakan kamera ponsel. Jadi nggak hanya tahu nama dan asal daerahnya, ternyata pengguna juga bisa mempelajari filosofi yang terkandung dalam setiap motif batik itu, Teman Pro 2. Termasuk nanti ada batik Madura berarti ya.
2: Wow, keren ya. Karena memang Madura kan terkenal dalam batik.

0: Iya benar banget teman Prodo, dan pastinya untuk menghasilkan inovasi seperti ini dibutuhkan proses dan juga perjuangan ya. Tim mahasiswa ini mengaku sempat merasa pesimis ya saat melihat gagasan peserta lain. Tapi ternyata mereka tuh gak menyerah dan mencoba menyampaikan ide dengan cara yang kreatif, yaitu melalui drama singkat dan demonstrasi prototipe di hadapan para juri. Dan ternyata usaha mereka akhirnya membawa mereka melaju ke babak grand final bersama dengan 8 tim lainnya teman Prodo. Jadi sekarang itu Batika Live ini masih berada pada tahap pengembangan prototipe ya. Kedepannya tim itu berencana menyempurnakan aplikasi ini dan melakukan uji coba di sejumlah sentra batik seperti Solo, Yogyakarta, Pekalongan, dan Cirebon. Jadi nanti diharapkan sih, kita juga berharap ya, sampai
1: ke Madura, juga batiknya. Karena kan batiknya juga oke ya kak ya.
0: Betul. Oke deh, sukses untuk mereka-mereka ini.
1: Ya benar.
0: Ternyata bisa loh ya menghasilkan aplikasi baru yang sangat kreatif ya bagi dan ini semoga nantinya kalau sudah terlaksana ya, teraplikasi dengan apa namanya, dengan real gitu ya, semoga nanti banyak penggunanya itu yang semoga bisa merasakan manfaatnya.
1: Betul.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau berodoh keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Web.
1: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
0: Yuhu, lanjut lagi masih ke Ceria Juara. Ada info prestasi apa lagi nih?
2: Ada banyak ya.
0: Banyak ya.
2: Tapi kali ini Kak, kali ini ada tentang ini ya, apa namanya? Pencak silat Kak. Raih juara 2. Namanya Jihan nih, dari murid Manflotin.
0: Wow.
2: Flotim, sorry.
0: Flores Timur ya.
2: Iya, murid Madrasah Aliyah Negeri Mandua. Kok jadi Mandua karena dia juara 2 apa ya? Enggak ya.
0: Man
2: Flores Timur, Jihan Mardani meraih juara 2 cabang pencak silat dalam ajang Kodim Flotim Got Talent tahun 2026, teman Pro 2.
0: Yap.
2: Penghargaannya diterima pada malam grand final yang berlangsung di Taman Kota Felix Fernandez Flores Timur Sabtu 3 Oktober 2026 kemarin.
0: Iya.
2: Masih baru ya teman produk.
0: Iya,
2: ya.
0: Barusan aja. Dan Jihan ini
2: tapi tau gak sih fun fact-nya nih ya.
0: Apa? Kenapa?
2: Elvis tuh salfok dengan Fernandez tuh.
0: Kenapa?
2: Taman Kota Felix Fernandez.
0: Pernah kesana?
2: Enggak.
0: Pernah.
2: Cuman kayak
0: namanya keren gitu ya.
2: Bukan kayak di Indonesia gitu loh. Kayak di sini kan Taman Tajamara gitu-gitu.
0: Kalau Flores beda ya.
2: Taman Kota Felix Fernandez Manfro 2.
0: Iya. Keren namanya emang
2: keren,
0: sih.
2: Keren.
0: Tapi kita masih ngobrolin tentang Jihan ya. Yang ternyata dia ini mewakili Man Flores Timur dalam kompetisi yang diselenggarakan Kodim Flores Timur. Untuk memperingati HUT ke-81 TNI teman Pro 2. Dan dia juga menerima piagam penghargaan loh. Hadiahnya juga cukup besar ya Pak ya.
2: Iya, betul.
0: 3,5 ya.
2: 3,5 apa cuy? Pokoknya 3,5 lah.
0: Dan ternyata capaian Jihan ini menjadi salah satu bentuk keberhasilan murid madrasah dalam mengembangkan bakat non-akademik khususnya di bidang olahraga bela diri pencak silat. Prestasi ini juga sekaligus menunjukkan kalau ternyata perkembangan potensi murid itu bisa dilakukan melalui partisipasi dalam kompetisi di luar lingkungan sekolah.
2: Betul sekali teman Pro 2. Kayak di Madura ya banyak bela diri pencak silat ya. Di Flores juga halnya sama ya teman Pro 2.
0: Iya.
2: Ini Kepala Man Flores Timur Budiwati Effendi mengapresiasi pencapaian yang telah diraih Jihan dalam kompetisi itu ya teman Pro 2. Dan kepala sekolah ini berharap prestasi itu menjadi motivasi bagi Jihan untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan agar dapat meraih pencapaian yang lebih tinggi teman Pro 2.
0: Iya, kalau ini kan masih tingkat mungkin masih di Flores Timur ya.
2: Nanti mungkin nasional ya.
0: Atau internasional mungkin.
2: Ya, betul.
0: Internasional
2: next
0: kita doakan
2: ya.
0: Aja ya. Semoga Jihan ini tetap berprestasi untuk kedepannya.
2: And I hope

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Lanjut lagi teman Pro 2, ada dua mahasiswa program studi keperawatan S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini meraih juara ketiga kategori education video dalam kompetisi internasional yang diselenggarakan Stikes Medistra Indonesia di Bekasi.
2: Wow, keren banget ya, internasional ya kak ya?
1: Iya, levelnya internasional ini.
2: Teman Pro 2, kedua mahasiswa tersebut adalah yang bernama Ako, gimana sih bacanya kak?
1: Koirun,
2: maaf ya teman berdua. Koirun Naam Aufa Rafiki sebagai ketua tim dan Alintang Auraning Sekar. Mereka mengikuti kompetisi bertema Creative Action for Health and Wellbeing Advancing SDG 3 Truth Art Humanity and Innovation yang mengangkat inovasi dan kreativitas untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan teman Pro 2.
1: Idenya bagus ya kak ya.
2: Iya.
1: Kesehatan dan kesejahteraan ini, inovasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan. Dan ketua tim ini Kak Hoironi Am itu bilang kalau ternyata video edukasi yang mereka buat tuh menjadi karya yang diikutsertakan dalam kompetisi tersebut ya. Dan pesertanya juga banyak ya Kak ya di ajang kemarin ya. Dan pastinya juga diharapkan video yang mereka buat itu gak hanya menjadi karya yang meraih penghargaan tapi juga bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan.
2: Iya betul, kompetisi tersebut diikuti sejumlah perguruan tinggi dari dalam dan luar negeri teman Pro 2 termasuk Miyazaki Prefectural College of Nursing dari Jepang. Wih, teman Pro 2. Wih keren ya.
1: Keren
2: ya. Namanya juga internasional.
1: Lawannya dari Jepang.
2: Iya benar, tapi keren dapat juara ya. Dosen pendamping tim ini Nurse Yolinda Suciliana mengatakan proses penyusunan ide hingga pembuatan video menjadi bagian penting dari pencapaian mahasiswa tersebut teman Pro 2. Prestasi ini merupakan bukti kualitas dan daya saing mahasiswa UMP di tingkat internasional.
1: Oke, sukses terus ya untuk mereka ya.
2: Benar.
1: Yang ternyata gak cuma level nasional loh, level internasional.

0: Pro 2 Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Priyansa. Kali ini saya akan membacakan surah Ad-Duha.

Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhollan fahada.

0: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Ia iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu

0: الكتب.
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون.
0: Ia iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan.
1: قال فإنك من المنظرين.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan.
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

Teman Pro 2, saat lagi di pukul 17.21 menit, kita akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.

keluarga adalah tempat kita pulang. Sebagaimana disampaikan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka bagaimana kita menciptakan rumah bagaikan surga? Yang pertama, ketahuilah bahwa pernikahan itu tatkala seorang suami mengucapkan akdun nikah, sejatinya dia berjanji tidak hanya di hadapan penghulu saja. Sejatinya dia berjanji tidak hanya di depan keluarga mempelai pria maupun mempelai perempuan, tapi dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentunya pertanggungjawaban itu juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikatan yang disampaikan adalah mitsaqan ghalidha. Yang kedua, bahwa ketahuilah pernikahan itu adalah sepasang. Azwaja dalam bahasa Arabnya. Sebagaimana ketika kita menggunakan kaos kaki di kaki sebelah kanan, ketika kita tidak memakai kaos kaki di sebelah kiri, tentu tidak akan sempurna tujuannya. Maka dalam pernikahan, suami istri harus saling berperan, harus saling bekerja sama, dan tentunya harus saling mencintai dan saling menyayangi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Toto.
1: Cangkot,
0: apa Totan Jidor?
1: Lu yakin kita bakal jadi tenang?
0: Lah, harus yakin dong.
1: Nah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumena,
2: teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Yeay, masih di sore ceria.
2: Ni homo sosio.
1: Nanti kita belajar bahasa Mandarin ya teman-teman.
2: Iya.
1: Tapi sebelum itu kita ada yang mau diobrolin tentang Cina nih.
2: Iya pastinya dong ya. Sebelum sebelum masuk ke jam belajar kita pasti ada beginningnya ya kak.
1: Intermezzo.
2: Jadi teman Pro 2 nih ada salah satu keunikan transportasi di Tiongkok yaitu kereta monorel yang melintas bagian dalam gedung bertingkat di kota Chongqing, teman Pro 2. Pemandangan ini menjadi daya tarik wisata karena terlihat seolah-olah kereta menembus bangunan tempat tinggal teman Pro 2. Kereta itu melintas di stasiun Liziba yang merupakan bagian dari Chongqing ya, Chongqing Rail Transit Jalur 2. Wow, keren ya kak ya.
1: Keren ya, lucu ya. Mereka ya.
2: Seolah-olah menembus gedung katanya ya. Keren ya.
1: Padahal emang jalannya sih itu
2: Benar.
1: Dan yang menariknya teman Pro 2, jalur monorel dan gedung ini dirancang agar bisa berdampingan. Stasiun ada di bagian tengah bangunan sehingga kereta itu bisa melintas tanpa harus menghancurkan gedung.
2: Wah, di tengah-tengah ya kak.
1: Iya emang dirancang seperti itu.
2: Tapi
1: keren ya.
2: Iya.
1: Maksudnya terpikir gitu loh, kalau ya udah bikin aja
2: tanpa menghancurkan gedung tapi dia di tengah-tengah gitu
1: tengah-tengah
2: ya
1: gedungnya.
2: Tapi khusus jalur 2 teman Pro 2.
1: Iya betul banget ya. Dan fenomena ini menunjukkan gimana Chongqing ini mengembangkan transportasi perkotaan di tengah kondisi geografis berbukit dan kawasan yang padat bangunan.
2: Iya kan? Karena memang China kan memang terkenal dengan kepadatan penduduknya. Makanya kan mereka banyak yang transmigrasi ya teman Pro 2. Nah, fakta menarik lainnya teman Pro 2 dibangun sejak 2004. Wah, udah umur ya? Berapa ini ya?
1: 22 ya.
2: Iya benar. Berdasarkan situs resmi pemerintah Chongqing, pembangunan stasiun Liziba itu selesai pada Maret 2004 gitu. Nah ternyata stasiun ini berada di lantai 6 dan 7 teman Pro 2. Nah stasiun ini terintegrasi dengan gedung yang digunakan untuk hunian dan kegiatan komersial. Wow.
1: Yang menarik lainnya teman Pro 2 punya teknologi peredam getaran. Jadi struktur penyangga jalur monorel ini dipisahkan dari struktur utama gedung untuk mengurangi gangguan. Ketukan keren ya.
2: Iya kan? Biasanya kan kalau kita dekat dengan jalur kereta itu kan bergetar.
1: Ini emang sengaja ya, emang ada peredamnya.
2: Ada peredamnya
1: di dalam gedung itu ya, Kak ya.
2: Keren betul sih. Ada fakta menarik lainnya enggak?
1: Iya, ada punya tempat apalagi khusus
2: gitu
1: untuk berfoto katanya, Mam. Jadi pemerintah ini menyediakan area pengamatan agar wisatawan tuh bisa menyaksikan kereta keluar masuk gedung.
2: Bisa
1: dicontoh nih.
2: Benar. Ada sih Kak di Malang. Dia mungkin kebetulan ya tempat lewat jalurnya kereta itu ada
1: gedung.
2: Tempat bukan gedung sih, maksudnya kayak coffee shop gitu, jadi kayak di belakang coffee shop itu dibuat tempat juga, terus jalur lewat kereta. Tapi berisik. Getarannya ada ya.
1: Berarti belum maksimal.
2: Itu secara kebetulan sih. Tapi kalau ini kan memang benar-benar dirancang di tengah-tengah gedung gitu
1: memang
2: kan.
1: Memang sudah direncanakan dari awal.
2: Betul
1: gitu.
2: Sekali teman Pro 2.
1: Oke deh, ini keren memang Cina ini ya. Bisa lah ya kita mencontoh idenya.
2: Idenya gitu. Ini dari tahun 2004 ya Kak, keren banget ya.
1: 22 tahun sudah.
2: Apalagi kalau udah sekarang pasti perkembangannya juga makin-makin ya kalau di sana ya.
1: Oke. Ya udah nanti kita cari info lagi deh apa yang menarik dari Cina. Tapi tetap barengan sama kita teman Pro 2 di Pro 2 Semarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2. Kalau kamu mau ke Cina, ternyata banyak loh ya beasiswa yang bisa kamu coba, teman Pro 2 ya. Ada program beasiswa pemerintah Tiongkok bagi mahasiswa internasional yang mau melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Cina gitu ya. Jadi nama programnya itu adalah Chinese Government Scholarship. Itu beasiswa dari pemerintah sana ya, teman Pro 2 ya, bukan dari Indonesia. Jadi kamu belum tentu suruh balik ke Indonesia, adanya kamu suruh di sana, di Cina.
2: Stay di sana gitu ya.
1: Iya, bisa jadi maksudnya. CGS ini, teman Pro 2, Chinese Government Scholarship. Ini dikelola oleh China Scholarship Council ya, dan tersedia untuk jenjang sarjana, magister maupun doktor, teman Pro 2. Jadi kamu bisa ya yang pengen S1 atau S2, S3 di sana.
2: Iya, betul.
1: Jadi cakupannya itu juga banyak ya, Kak ya?
2: Iya. Situs punya menyebutkan adanya program beasiswa penuh bagi mahasiswa internasional, teman Pro 2. Tapi rincian biaya yang ditanggung perlu diperiksa berdasarkan
1: jenis programnya. Oh, berarti banyak programnya ya.
2: Banyak. Jadi harus pintar-pintar ya. Maksudnya jangan kalau misalnya ada beasiswa, oh udah ini nih, udah include ini nih gitu ya. Harus
1: teliti gitu,
2: harus
1: ya.
2: Harus teliti ya rincian biaya yang harus di apa namanya? Di
1: dipilih,
2: cover ya.
1: Di
2: cover oleh beasiswa kampusnya gitu.
1: Karena bisa jadi ini okay lah ini Chinese Government Scholarship ya, tapi mungkin banyak sekali programnya, teman Pro 2. Jadi kalian harus teliti dalam membaca persyaratannya dan
2: gitu.
1: Juga nanti itu fully funded atau enggak. Kamu harus di baca secara lengkap gitu ya.
2: Jangan nanti udah tertarik tapi mungkin apa yang di
1: ada yang terlewat ya.
2: Iya, kayak misalnya kadang kan orang tuh bisa tuh mengikutin beasiswanya, cuman dia terkendala di biayanya, nah gitu-gitu. Jadi harus dicocokin sama kondisi yang mendaftar ya, teman Pro 2.
1: Iya, betul sekali.
2: Nah
1: ya,
2: ini ada beberapa ya, teman Pro 2, pilihan universitasnya ya, Kak.
1: Banyak.
2: Terdapat ratusan universitas yang tercantum gitu, teman Pro 2, termasuk Peking University, Tsinghua University, Fudan University, and Zhejiang University. Ini benar gak sih bacanya Zhejiang?
1: Jadi universitas-universitas top di Cina itu masuk dalam beasiswa ini,
2: betul,
1: teman-teman ya.
2: Dari ratusan ya.
1: Iya, betul. Dan bidang studinya pun juga beragam ya. Beasiswa ini mencakup berbagai bidang kayak teknik, kedokteran, manajemen juga, hukum,
2: masuk.
1: Atau program pembelajaran bahasa Mandarin.
2: Nah ini lebih banyak bidang studinya.
1: Iya.
2: Kadang hanya untuk teknik doang.
1: Iya, betul.
2: Kadang hanya untuk manajemen doang.
1: Betul
2: gitu
1: sekali
2: kan. Ini menyeluruh, ada sampai ke kedokterannya juga ya, Kak.
1: Jadi kalian bisa yang dari jurusan manapun kayaknya bisa lah ya cari-cari informasi lengkapnya di Chinese Government Scholarship ini.
2: Betul sekali, teman Pro 2. Waktu pendaftarannya berlangsung antara Desember hingga April, teman Pro 2. Tapi perlu diingat juga, jadwal setiap universitas dapat berbeda-beda.
1: Nah,
2: gitu.
1: Itu,
2: bukan
1: makanya
2: bukan semuanya sama ya, teman Pro 2.
1: Betul sekali. Yang jelas pemerintah Cina sana ya, Cina Scholarship Council itu kan menyediakan beasiswanya, tapi kalau masalah pendaftarannya atau universitasnya mungkin kebijakan
2: masing-masing kampus ya.
1: Betul,
2: universitas.
1: Jadi ada jalur pendaftaran ini juga ada 3 kategori, yaitu tipe A melalui kedutaan, tipe B melalui universitas, dan tipe C melalui jalur lainnya tuh kan.
2: Jadi ada jalur-jalurnya.
1: Betul
2: ya, kan?
1: Kalau jalur universitas ya perlu diketahui itu ada kebijakan dari universitas juga.
2: Betul.
1: Ya.
2: Kalau kedutaan kayaknya juga dari luar China itu lebih ini kali kayaknya kalau dari kedutaan ya.
1: Iya.
2: Pasti maksudnya dari luar Cina maksudnya ya kan.
1: Dari kedutaan masing-masing.
2: Kedutaan masing-masing.
1: Ya enggak tahu lah, pokoknya kalian kalau mau ke Cina bisa, ini salah satunya biasanya bisa kamu ikuti gitu loh
2: ya,
1: Chinese Government Scholarship gitu, teman Pro 2.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.
1: Thank you.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Hai semua, kembali di sesi Bahasa Mandarin lagi bersama saya Lin Laoshi. Jintian wumen jishi shangka. Kita akan melanjutkan pelajaran lagi. Nah, hari ini kita akan belajar shuze, hanyu shuze, angka dalam bahasa Mandarin. Diar bufen, bagian kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar angka 1-10, dan kalau kamu benar-benar mempelajari latihnya untuk juga mengucapkan, kamu sudah pasti bisa dong ya. Hari ini kita akan belajar angka 11-99. Wah, kayaknya banyak banget deh ya. Tapi enggak kok, 11-99 ini ada polanya. Jadi gampang banget untuk kamu bisa pahami nanti. Pertama, ayo kita ingat-ingat dulu 1-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Itu urutan dari angka 1-10. Nah, sekarang di angka 11, polanya adalah 10 dengan 1. Itu akan menjadi 11. Maka kita ucapkan angka 10 dan 1. 11, 12, 13, 14. Nah, kalau teman-teman ingat pola ini, berarti ketika kita akan mengucapkan angka di belasan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sampai 19, maka angka 10 kita ucapkan lebih dulu, baru setelah itu angka berapa yang akan menunjukkan identitasnya. Kalau 11 berarti 10 dan 1. Shei. Kalau 12 berarti 10 dan 2. Shear. Kalau 13, 10 dan 3. Shesan. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengucapkan angka 17? Berarti yang harus kita ucapkan adalah 10 dan 7. 10, 7. Sheqi. Sheqi. Gimana? Gampang kan? Ayo kita ucapkan secara berurutan. Sheyi, 11. She'er, 12. She'san, 13. She'si, 14. She'wu, 15. She'liu, 16. She'qi, 17. She'pa, 18. She'jiu, 19. Bagaimana cara mengucapkan 20? Perhatikan, 20. 2. Setelah itu, ucapkan kata 10. 2, 二, 10, 十, 20. 二十, 二十, 20. 30 berarti angka 3 kita ucapkan terlebih dahulu, baru setelah itu 10. 三十, 三十, 40. 四十, 四十, 50. 五十，五十，六十，六十，七十，七十，八十，八十，九十，九十。Bagaimana cara mengucapkan 91? Polanya adalah 91. 90 tadi kita ucapkan dengan jiu she 1 i 91 jiu she i 92 92 92 93 93 93 94 94 95, 96, 97, 98, 99, 99. Nah, menurut kamu bagaimana cara mengucapkan 21, 22, dan 34 dalam bahasa Mandarin? Kalau kamu sedang mendengarkan melalui platform media sosial, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terus semangat belajar. Xixi tajia. Tai jia.
0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Teman Pro 2. Tadi kita udah banyak ya informasi udah buat kalian. Ada informasi biasa ke Cina.
2: Iya.
1: Terus tadi ada
2: apa? English Corner.
1: Betul ya.
2: Ada apa lagi? Ada Ni Hao Ma.
1: Ni Hao Ma. Iya. Kalian nambah kosakata baru ya hari ini.
2: Iya.
1: Thank you banget ya yang udah join barengan sama kita di sore ceria.
2: Betul, teman Pro 2. Mm-hmm. Sudah tiba saatnya. Waduh, tiba saatnya dong. Mm-hmm. Kita pamit ya teman Pro 2.
1: Iya, tapi kalian tetap di 94.6 FM loh, karena bentar lagi kita di MLC Music Live Chat. Itu nanti ada Kak Kristi yang akan berbagi cerita di MLC kali ini. Nanti ditemenin sama Kak Edith, sama Kak Elan juga.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Tapi Kak El sama Anis pamit dulu ya Kak El.
2: Pamit dulu ya teman Pro 2.
1: Next kita mungkin jumpa lagi.
2: See you next week kalau untuk Elfris ya.
1: Iya, betul ya. Oke, kita pamit teman Pro 2. Bye-bye.
2: Bye.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada ini Tama
2: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
2: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok,
1: benar,
2: pastinya akan kuring banget ya kalau kita cuma berdua ya.
1: Benar.
2: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
1: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
2: Wow.
1: Di tanggal 8 Oktober kemarin, nomor 2.
2: Yes. Kira-kira siapa dia, Dit?
1: Dia adalah seorang wanita.
2: Ais.
1: Yang baru aja merilis EP.
2: Oke. Okay.
1: Dia memiliki rambut panjang.
2: Ais.
1: Menjelaskan ya.
2: Iya, yeah, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu, kayak ngespilas satu-satu gitu.
1: Loh kan iya,
2: oh, iya
1: ciri-cirinya.
2: Benar.
1: Karena malam ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman pro 2 yang malam ini pingin seru-seruan, yes, pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
2: Yoi, bener banget teman pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruin malam hari ini, yes, jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih barengan sama kita di MLC
2: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
1: Betul.
2: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
1: Betul sekali, karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang mana-mana kita berdua di malam hari ini.
2: Wow, pasti pada bosen kalau cowok-cowok mulu ya.
1: Bener. Jujur suaranya ngebuas banget nih.
2: Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
1: Malam dong.
2: Malam ya, karena malam hari ini kita sudah kedatangan Kak Christy.
3: Halo.
1: Halo.
3: Hai, kakak-kakak di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
1: Luar biasa.
2: Baik, luar biasa.
1: Gimana
2: dong
1: kabarnya Kak Christy?
3: Baik.
1: Ide.
3: Happy.
1: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
2: Harus ya.
3: Harus dong.
1: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
3: ya,
1: mini album perdana.
3: My baby album. First album, jadi kayak lahir anak pertama gitu.
2: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
1: Bener. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
3: Terharu dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
2: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya,
3: ya
2: untuk promo ini.
3: Salah satu radio pertama loh.
2: Terima kasih. Terima kasih banyak loh.
1: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
3: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
2: Langsung ya.
3: Dari kecil hobi.
1: Bener.
3: Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus. Sekolah dulu. Abis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung. Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
2: Jangan macem-macem ya.
1: No.

0: kayak kesini juga udah punya pemahaman end to end berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Dan bukan cuma pemahaman tapi jadi lebih apresiasi timku. Betul. Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu, yeah, semuanya yeah, udah tahu gitu, udah ngalamin, jadi kayak wow ya gitu.
2: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
1: Well, di depan, karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu, jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
2: sebagai penyanyi. Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
0: Dan udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya. Kak Kristi udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
1: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
2: Ya. Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
1: Let me tell you, sosmed sosmed. Sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
2: Benar.
1: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana gitu.
2: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
1: Bisa, plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
0: Wow, keren banget. Seru. Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Kristi untuk musik era sekarang penting gak sih kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik?
1: Ya.
0: Kalau buat Kak Kristi untuk hari ini gimana Kak?
1: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka kolek barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
0: harus dong.
1: Bisa keluarin fisiknya ya.
2: Benar. Ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
1: Merch kan iya loh. Merch vintage. Tapi yang vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja.
0: Menarik, seru. Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
1: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa oke ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu, tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar, oh ini kayaknya gak works. Ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
2: Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
1: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
2: Proses.
1: Benar.
0: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
1: Yes, The Love Cycle.
2: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
1: Semuanya tentang cinta.
2: Gitu kan?
1: Dan fase-fase cinta.
2: Love cycle, fase bro.
1: Dan masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
2: Iya,
1: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni.
2: Itu okay. Dia sih. Benar-benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi,
1: yes.
2: Lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Brodo yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
0: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Alright, masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Kak Kristi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Bener. Tapi sebelum ke singlenya tadi, dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya, tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan, banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience
1: semuanya.
2: Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, gitu loh. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
0: Bener.
2: Dan makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kita ada putus sama orang yang nggak seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener ya, sih. Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
1: Pasti. Pasti.
0: Alright. Oke. Alright.
1: Tapi itu ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates.
1: Oh, iya?
2: Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik ya.
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
1: balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Benar.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini. Udahlah, Ready to Love Again, Ready to Move On. Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: iya, ini sebenernya. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Okay.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
2: Ya.
0: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari
0: nih.
2: Judulnya unik kan. Yeah. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces.
0: Okay.
2: Aku Pisces dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja. aja nih orang-orang.
0: Oke.
2: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu, udah daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga.
1: Gimana
2: waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih, karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Kayak apa sih gitu. Sekarang soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurut tuh connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang, Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak oke, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu nggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself, daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya, just wait ya.
0: Wow,
1: jadi tentang itu sebenarnya ya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Iya, bener-bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Bener. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan. Nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Soalnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Make sense.
2: Justru kayak it's okay to feel a lot. Itu superpower Pisces. Perasaan yang dalam.
0: Bener.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget.
2: Dulu aku kayak gitu, sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan
1: sekarang.
0: Bener.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies.
1: Dear Pisces.
0: Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak di situ.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka
1: aja.
2: Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona, Taman Bunga ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang
0: datang
2: ke aku. love, bener, found me. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
0: Wow.
2: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga, jadi sama gitu loh.
1: Keren banget ya.
2: Iya.
1: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Kayak enggak boom gitu namanya. Enggak stranger banget juga lah. Itu aku takut ya, aku takut. Itu namanya love bombing. Udah oke lah, udah aman. Terusnya ketemu lagi di si taman taman bunga Barcelona.
1: Wow. Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga, bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Bekasi.
2: Apa lagi? Apa lagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame kan?
0: Rame.
1: Rame.
0: Betul.
1: Bener. Bisa juga.
0: Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja. Bener. Gitu.
2: Iya, iya, iya. Bonus point kalau B juga.
0: Iya, bener. Alright.
1: Okay.
0: Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
1: No, stay in love.
2: Soalnya kalau enggak apa ya, enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini gitu. Beneran jadi, you know, lu harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Selalu for the girlies.
0: Bener.
2: Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, tidak cari cinta.
0: Bener.
2: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Bener.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Tapi ini agak kontra nih Kak. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya, tapi unexpected. We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, benar itu dia.
1: Nice, cerita. Another POV from prices ya.
2: Iya.
0: Benar. Alright. Sekarang kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship. Relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
1: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru gitu.
2: It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Terus kadang-kadang tau kan, ada orang yang kayak, ah jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu gitu.
0: Bener, cuan dan fun. Betul.
1: Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh nggak pengen.
2: Yeah, for fun. Iya, justru have fun.
0: Benar.
1: Itu juga fase berarti ya.
2: Menarik.
0: Alright, selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang, okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru.
1: Keren ya.
2: Lagu anthem para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
1: Iya.
2: C is for Crystal, C is for cegil.
1: C is for cegil. Seru ya kalau kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out-nya Disney tuh masih kayak yeah, emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa?
0: Seru sih. Seru,
2: tergantung seru. Mood.
1: Tergantung mood.
2: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Aduh. Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Aku ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget banyak siklus love cycle ini.
0: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada love again. Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi atau gimana?
2: Kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
1: tikus,
2: kayak tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
0: Iya.
2: Jadi ya gitu aja ya. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
1: Menarik
0: ya.
1: Benar-benar. Ini lagu untuk para reds ini dia. Untuk para reds itu.
2: Untuk para perempuan untuk meninggalkan si reds ini.
0: Itu dia.
1: Betul.
2: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats.
1: Yes.
0: Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
1: Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Music Live Chat.
1: Still with us di MLC.
2: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
1: Alright, jadi pada saat ada Love Again.
2: Yeah. Love Again.
1: Ini lagu joget banget ya.
3: Dong, itu goalnya.
1: Gak
3: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
2: Move on yang menyenangkan.
3: Move on menyenangkan.
1: Bener. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
2: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
1: Boleh,
2: Ilham apa tuh? Ilham KDI, katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
3: Oh my god. A dream siapapun. Dua Lipa.
1: Wow, really.
3: Aku suka banget Dua Lipa. Kenapa ya, kayak dia kan juga alto. Juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
1: Seru sih.
2: Dua Lipa ya.
3: Gue tiga Lipa.
2: Jadi kalo, banyak ya.
1: Iya, kalau dia lupa.
3: Dia lupa.
2: Oke, kalau Indonesia ada mungkin kayak
3: Indonesia Nikila.
1: Oh.
3: Ini keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius. Itu genius banget loh.
1: Jadi
3: apa tuh kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow.
1: Tapi
3: Nikila benar-benar bikin genre sendiri.
1: Bener-bener.
3: Itu keren banget gitu loh.
1: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di
3: course,
1: awal?
3: Of course, makanya itu. Aku respect banget, soalnya pasti ada gamblingnya.
1: Bener-bener.
3: Dia masih stay true to herself. Dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya. Crazy.
2: Keren. Tuh, Nikila main-main gue.
1: Alright, selanjutnya Alan.
2: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Halo Kak Christy, aku Kalista.
1: Kalista.
2: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini, waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
3: Beberapa bulan.
2: Okay.
3: Even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu, aku mulai nulis juga aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu. Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
1: Malah kesulitannya di bagian refnya ya? Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
3: Aku pokoknya maunya yang super catchy.
2: Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
3: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan.
1: Bener-bener. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
3: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
1: Wow.
2: Sekali ya.
3: Yang penting mateng.
2: Dan memproses semua energi.
1: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
2: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
1: Boleh.
2: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
1: Ada dari Lara.
2: Halo Lara.
1: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan Kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
3: Aku akan nangis dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau it saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
1: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
2: Achievement.
3: Kehormatan juga.
1: Wow, oke.
2: Keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
1: Alright.
2: Ada siapa lagi, Dit?
1: Ada Hawa.
2: Hawa.
1: Menurut Kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka?
2: Oh, menarik.
3: Itu kayak tanya anak favorit.
2: Iya, susah ya.
1: Benar.
3: Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa ya udah sekarang udah bisa pakai headphones nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu gitu loh. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu
2: di lagu Pisces.
3: Di lagu Pisces ini.
2: Nice. Alright. Jadi ini susah ya. Satu ini susah.
1: Susah banget ya. Benar. Wow.
2: Dua berarti.
3: Dua lah.
2: Dua
3: ya. Deh.
2: Dua boleh ya.
3: Boleh lah ya.
1: Oke, gitu ya Hawa ya.
2: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
1: Dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
3: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
1: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu nggak bikin terlena kitanya ya.
2: Iya.
3: Terlena itu kayak
1: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
3: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
2: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Pernah nggak Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
3: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. Kalau 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
2: Iya, benar. Jadi pun Kak Kristi nggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya. Oke.
1: Yaudah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi merahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
3: Boleh Dear Pisces Girlies dulu ya.
1: Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLZ.
2: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
1: Alright, tadi kita di off air kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
2: Yeah. Lucu sekali ternyata.
1: Lucu.
2: Jadi penjaga laundry.
3: Ibu bos laundry.
1: Benar-benar. Dan yang menarik tadi adalah the yellow dress theory.
3: Iya.
1: Yeah. Itu apa tuh berarti?
3: Boleh dikasih tahu kan? Kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
1: Yes. So,
3: dan saat aku di Taman Bunga Barcelona pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini yellow dress theory IRL.
2: Oke.
3: Ya, dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own yellow dress theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
1: Oh iya.
3: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
1: exact.
3: Ketemu di UK.
1: Wow.
3: Ini udah sampai di Jakarta dan adalah gitu. Jadi kayak
1: gokil.
2: Balikin bajunya nih.
1: Pas gue pake janggal juga gue.
2: Lucu nih kuning gitu.
1: Gue mau main lalain apa gimana gue. Gak usah.
2: Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
1: Luar biasa.
2: Salut.
1: Respect bro.
2: Respect banget bro.
1: Bener. Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya.
3: Di YouTube aku ChristyXOXO.
1: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
3: Yes.
1: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
3: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada bunga-bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
2: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
3: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dancing. Kan si BBB ada dance-nya juga.
1: Iya.
3: Pakai lagu aku, tag aku.
1: Betul.
3: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
2: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
1: Benar, diajak ya. Jangan asik sendiri.
2: Iya
1: benar.
2: Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
1: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia.
1: Betul. Alright.
2: Oke.
1: Thank you so much.
2: Thank you banget Kak Christy.
1: Thank you so much Kak Christy.
3: Udah undang aku. Seru ya tadi.
2: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
1: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya. Jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
3: Ya.
2: Pastinya dong.
1: Alright. Kalau gitu terima kasih teman Brodo. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: So, Ellen pamit.
1: Edit pamit.
2: And
3: Christy pamit.
1: Bye-bye.

0: Info Pro
1: 2. Selamat malam teman Pro 2. Kita awali di Info Pro 2 dulu ya. Ini ada informasi dari Sumenep ya, dari Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Sumenep Polresta Sumenep ya, menggelar kegiatan Police Goes to School di SMP Negeri 5 Sumenep pada hari Senin hari ini. Untuk meningkatkan kesadaran pelajaran terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak dini. Kegiatan yang dimulai pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian barat diisi dengan edukasi seputar lalu lintas. Dan petugas juga memberikan helm kepada siswa-siswi yang mampu menjawab pertanyaan mengenai aturan serta keselamatan berlalu lintas. Kita ke Bengkalan teman perdua, Pantai Wisata Laut Labuhan di Desa 10 Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bengkalan terus berbenah memanjakan pengunjung. Ada kelompok sadar wisata Pogdarwis Payung Kuning memperbaiki fasilitas trekking yang rusak akibat cuaca ekstrim serta mengencarkan penanaman mangrove untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Ketua Pogdarwis Payung Kuning Muhammad Syahril mengatakan perbaikan fasilitas menjadi salah satu prioritas dalam pengelola destinasi wisata tersebut. Dan yang terakhir teman perdua, kita ke info perdua olahraga. Timnas Putri U17 Indonesia tampil gemilang setelah menghancurkan Singapura dengan skor telak 5-0 dalam ajang IOC U17 Women Asia Cup China 2027 qualifier pada Minggu 11 Oktober 2026. Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Garuda Pertiwi Muda dalam perjuangan merebut tiket ke putaran final Piala Asia U17 tahun 2027. Jadi itu ya untuk info Pro 2 malam ini yang dapat saya informasikan bersama saya Chandra Setiawan. Selamat malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2. Welcome back di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam bareng saya Sandri Istiawan dan ada teman dari mahasiswa teman Pro 2. Ini akan ngajak kalian untuk mengetahui ya tentang topik yang kita bahas malam ini, yaitu kepemimpinan visioner partisipatif dari Kampus Untuk Bangsa Visi Jauh Langkah Bersama. Ada Kak Farul Kurniawan dan juga ada M. Iqbal Asyrofi ya. Siapa? Oh, Asyrofi. Ini salah berarti nih. Sorry, maaf ya. Dari RRI Pro 2. Mungkin kalau ada salah nama, ini mohon maaf banget ya. Kak Rofi ya. M. Iqbal Asyrofi. Oke, dari mahasiswa Prodi PPKN UPI Sumenep. Kabar baik malam ini Kak Rofi sama Kak Arul?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik ya. Kalian asli Sumenep?
2: Asli Sumenep.
1: Oke, dari mana? Kalau boleh tahu. Dari
2: Praga. Kalau saya dari Kecamatan Saronggi.
1: Praga, oh paling jauh Kak Rofi.
2: Iya, betul.
1: Paling jauh banget ya dari Peragaan. Dan semester berapa sekarang? Untuk Kak Rofi dulu.
3: Kalau saya sendiri semester 5 sekarang.
1: Semester 5, jurusan PPKN?
3: Betul.
1: Oke, kalau Kak Arul semester?
2: Semester 3, baru semester 3.
1: Jurusan PPKN, berarti yeah. Tak kirain kalian itu satu kelas gitu. Enggak ya?
3: Enggak.
1: Beda, oke. Nah, Sanri mau ngajak kalian teman berdua, yang mau bertanya-tanya silakan ya. Topik kepemimpinan visioner partisipatif dari Kampus Untuk Bangsa, Visi Jauh, Langkah Bersama. Nah kalau ngomongin soal pemimpin gitu ya, kira-kira apa sih yang paling muncul di pikiran kalian teman Pro 2? Sosok yang punya banyak ide, berani mengambil keputusan, atau justru seseorang yang mau mendengarkan pendapat orang lain? Nah kalau menurut Kak Rofi sama Kak Arul seperti apa kepemimpinan visioner partisipatif?
3: Visioner dan partisipatif ya? Oke. Bagaimana Kak Arul atau saya jawab dulu?
2: Monggo.
3: Oke. Oke, baik.

0: terkait tentang bagaimana kepemimpinan visioner atau gaya ya. Gaya kepemimpinan visioner adalah bagaimana pemimpin itu bisa mengambil keputusan. Bukan hanya keputusan secara sekarang maupun serentak sekarang hanya keputusan yang diambil, akan tetapi bagaimana dia bisa mengaca di masa depan untuk perkembangan organisasi yang dia ampuh di dalamnya. Mungkin seperti itu.
1: Kalau Kak Arul?
2: Ya sebenarnya kan ada dua yang sering disalahartikan Kak, mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Jadi kalau pemimpin itu kan adalah orangnya, leadernya. Kalau kepemimpinan ini adalah gaya dia memimpin suatu kelompok. Jadi mengenai dengan kepemimpinan itu adalah bagaimana kemudian dia mampu membuat sekelompok orang yang dimana pastinya dalam kelompok itu punya pemikiran yang berbeda-beda, sehingga segala macam yang menjadi bentuk saran dari orang-orang dalam satu kelompok bisa disatukan oleh seorang pemimpin itu.
1: Oke. Nah, kalau di mata Kak Raffi sama Kak Arul itu, pemimpin itu seperti apa sebenarnya?
0: Oke. Baik. Jadi pemimpin itu kita tidak terlepas dari sikap maupun karakteristik tentunya di sini. Ketika kita mengetahui tentang sebuah arti tentang pemimpin maupun kepemimpinan, tadi juga dijelaskan oleh saudara Arul tadi juga dijelaskan bahwa tentang kepemimpinan itu sebuah kemampuan yang kita miliki. Bagaimana kita bisa mengayomi maupun bisa membenahi bawahan-bawahan kita, bisa mempengaruhi. Itu sebuah kemampuan kita, sebuah kemampuan kita seorang pemimpin. Akan tapi bagaimana pemimpin itu adalah bagaimana kita menjalankan organisasi tersebut dan bisa mengolah hal tersebut. Dan mungkin seperti itu. Dan terkait tentang pemimpin yang sebenarnya yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mengambil keputusan, tentunya bagaimana kita mengambil keputusan dan melibatkan anggota dalam sebuah organisasi. Tentunya bagaimana, dan tentunya kenapa saya membicara tentang pemimpin dan organisasi? Karena pemimpin itu tidak terlepas dari sebuah organisasi. Bagaimana di dalamnya tidak akan ada pemimpin kalau tidak ada organisasi.
1: Organisasi, setuju.
0: Seperti itu. Dan ketika pemimpin itu mengambil sebuah keputusan, maka pemimpin itu harus melibatkan sebuah anggota untuk menjalankan program di masa depan maupun saat ini. Dan seorang pemimpin yang baik itu tidak hanya memikirkan keadaan organisasi saat ini, akan tetapi juga memikirkan jangka panjangnya, bagaimana organisasi maupun bawahan-bawahannya bisa berkembang di masa depan. Mungkin seperti itu.
1: Nah, kalau visioner partisipatif itu apa sih? Ini kan bisa dikatakan masuk ke organisasi atau enggak?
0: Masuk juga.
1: Masuk ya?
0: Masuk.
1: Nah, Sandri masih bingung. Visioner partisipatif. Itu.
0: Bagaimana Kak Arul?
2: Mengenai dengan visioner, tentu seorang pemimpin itu harus punya tujuan yang jelas. Sesuai dengan apa yang sudah tertera barangkali sering kita dengar bahwa pemimpin itu harus punya planning-planning selama satu periode ke depan. Dan juga yang paling penting adalah seorang pemimpin itu seperti yang dikatakan Kak Rofi bahwa seorang pemimpin itu juga harus menyiapkan kaderisasi selanjutnya. Juga mengenai dengan partisipatif, tentu seorang pemimpin adalah orang utama yang akan memutuskan segala macam hal dalam suatu organisasi. Namun dia harus tetap juga membuka ruang-ruang diskusi, membuka ruang-ruang saran bagi teman-teman anggota maupun kepengurusannya, begitu Kak.
1: Jadi bisa dikatakan itu seorang pemimpin harus punya schedule yang padat untuk kedepannya gitu. Ataukah Kak Rofi ini sebagai pemimpin kali ya, Kak Arul?
2: Betul Kak.
1: Iya kan? Emang beda. Wajah, sikap pemimpin itu beda emang. Nanti tadi jadi Oh ini pasti kak Rofi ini pasti pemimpin ya.
2: Iya baru di
1: dilantik,
2: baru dipilih beberapa hari lalu kak.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi organisasi apa kalau boleh tahu kak?
0: Kalau dalam kampus itu dinamakan HMP Himpunan Mahasiswa Prodi PPKN tentunya.
1: Oke. Baru dilantik ya.
0: Alhamdulillah baru dilantik.
1: Pastinya seperti dikatakan Kak Arul punya udah jadwal-jadwal atau schedule yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan berarti.
0: Betul.
1: Mm-hmm. Kalau Kak Arul sebagai apa nih?
0: Sebagai pengurus.
1: Pengurus juga. Kak,
0: iya.
1: Oke, berarti kalau ada yang kurang-kurang ajar, sikat aja gitu ya Kak Arul ya. Melihat badannya tuh. Ini sanger nih. Nah, karena ini Santi mau nanya ke Kak Rofi dulu ya Kak Arul ya.
2: Iya boleh.
1: Seorang pemimpin pasti perlu punya yang namanya visi. Iya kan? Pasti visi jauh ke depan sekaligus melibatkan orang lain. Kenapa seorang pemimpin punya seperti itu gitu?
0: Karena baik. Saya jawab ya, Kak. Karena ketika kita tidak memikirkan bagaimana visi maupun planning yang kita tetapkan tentunya sebelum dan sesudah. Maka program yang kita tentukan sebelumnya maka akan stagnan, tidak akan pernah terjalan. Bukan seperti mungkin seperti itu.
1: Betul.
0: Dan juga saya pernah membaca buku tentang Peter Kotter kalau nggak salah. Di sana dikatakan bahwa keputusan cara terbaik untuk kita melihat masa depan itu adalah untuk apa ya? Adalah untuk mencapainya sebuah keputusan maupun masa depan yang akan kita tempuh, maka kita harus menciptakannya.
1: Nah, okay.
0: Maka kita harus menciptakannya melalui apa yang kita harus menciptakan, melalui keputusan-keputusan bersama. Dan kita harus melibatkan anggota dalam keputusan-keputusan yang kita enggan dan kita empuh pada dalam satu organisasi. Mungkin seperti itu.
1: Oke. Kak Arul, kalau menanggapi ya meski baru seumuran jagung gitu ya. Dengan sebagai ketua pemimpin organisasi Kak Rofi gitu. Apa yang mungkin yang akan dilaksanakan
2: oleh Kak Rofi?
1: Begitu. Kak Rofi iya. Pasti Pak ada kan pandangan-pandangan, ada bocoran-bocoran gitu loh.
2: Ya yang pasti karena Kak Rofi ini selaku ketua umum HMP PPKN yang mana itu lebih kepada kaderisasi di tingkat prodi. Bagaimana kemudian nantinya teman-teman yang ada di prodi PPKN khususnya teman-teman maba, kebetulan baru selesai PKKMB kan. Bagaimana kemudian mereka itu punya ruang berkembang, bertumbuh dan punya organisasi yang bisa mereka anggap sebagai rumah kedua begitu Kak.
1: Oke. Nah, tapi kalau menurut Kak Rofi sama Kak Arul, apakah jiwa kepemimpinan itu bisa dimiliki semua mahasiswa? Meskipun, tanda kutip, mereka tidak aktif dalam organisasi.
2: Barangkali iya, Kak. Karena seorang pemimpin itu, atau seorang karakter pemimpin, itu tidak bisa untuk kemudian hanya dilabelkan oleh anak-anak organisasi. Barangkali orang-orang yang enggan untuk berada dalam sebuah organisasi itu mereka punya jiwa-jiwa itu sebenarnya. Namun karena mereka tidak tidak berkecimpung dalam dunia organisasi, kepemimpinannya mereka itu tidak begitu ditempa, kemudian bisa kemudian hari demi hari itu akan memudar Kak.
1: Tidak diasah.
2: Betul, tidak diasah begitu.
1: Oh, berarti setiap mahasiswa itu punya ada dalam batinnya itu punya ada rasa kepemimpinan berarti.
2: Pasti punya potensi mereka, Kak.
0: Nah, dan juga Kak, terkait hal seperti itu, bagaimana ketika kita berbicara tentang pemimpin, maka kita tidak terlepas dari sebuah pendidikan. Okay. Bagaimana kita juga tahu bagaimana pendidikan diterapkan di sana dalam sebuah kepemimpinan. Dan bagaimana yang dikatakan oleh Paul Luper dalam bukunya, pendidikan tidak mengubah dunia, akan tetapi pendidikan mengubah manusia dan manusialah yang mengubah dunia.
1: Dunia, betul. Okay.
0: Mungkin seperti itu.
1: Tapi kalian berdua dulu punya keinginan untuk tidak mau gabung ke organisasi?
2: Pastinya iya.
0: Kalau saya sendiri memang dari SMA maunya aktif di organisasi.
1: Oke. Okay. Yeah. Tapi kalau Kak Rofi itu udah gabung ke organisasi kelas berapa?
0: Kalau organisasi di sekolah maupun saya masih siswa, itu aktif di OSIS sebenarnya.
1: Dari SMA?
0: Iya.
1: SMP?
0: SMP masih belum? Juga. SMP juga.
1: Oh, udah lama berarti ya?
0: Udah lama. Dan kebetulan di SMP itu saya menjabat sebagai wakil di sana juga. Wakil OSIS di sana. Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Iya. Sampai sekarang bahkan tetap gabung sama organisasi.
2: Bahkan jadi ketuanya.
1: Jadi ketuanya gitu. Kalau Kak Arul gimana, Kak Arul?
2: Sebenarnya
1: gabung ke organisasi dari kelas berapa?
2: Sebenarnya juga sama, dari kelas 1 SMP. Mm-hmm. Bahkan di kelas 3 itu alhamdulillah saya pernah menjabat jadi ketua OSIS di waktu SMP. Mm-hmm. Namun ya karena merasa sudah perjalanan 6 tahun sampai SMA itu ada di organisasi, kadangkala pasti ada beberapa rasa lelah itu yang apa namanya timbul begitu, Pak. Jadi ketika perjalanannya waktu 1,5 tahun saya ada di kampus juga, itu membuat apa rasa jenuh itu hampir setiap hari itu ada, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Namun ya alhamdulillahnya berkat dengan apa namanya doa sendiri, usaha dan juga teman-teman yang ada di organisasi itu untuk terus support, alhamdulillahnya masih bertahan sampai sekarang.
1: Oke. Okay. Nah, kalau misalkan Sandri mohon maaf banget ya, kalau misalkan Sandri enggak suka gabung ke organisasi nih.
0: Betul.
1: Ya, malu-malu lah gitu. Ya. Nah, gimana caranya tips ya untuk Sandri itu bisa menyukai ke organisasi gitu. Apa yang harus dilakukan Sandri gitu, dan juga buat teman pro 2 di luar sana. Gitu. Gimana?
0: Boleh.
1: Kak
0: boleh
1: Rofi. Juga. Tipsnya apa atas ini? Takutnya ada juga seperti Sandri contoh misalkan ya enggak suka gabung ke organisasi, tapi dalam diri itu pengen gabung ke organisasi seperti Kak Rofi sama Kak Arul gitu. Apa tips yang harus dilakukan?
0: Betul.
1: Nah, bagaimana? Sebagai seorang ketua umum.
2: Betul.
1: Okay. Kak Rofi, gimana?
0: Kalau saya sendiri tipsnya memang dari dulu. Dari SMP maupun SMA. Memang ada keinginan untuk ikut organisasi.
1: Organisasi. Ya.
0: Pernah juga ini apa ya? Pas mau kuliah dulu. Itu pernah punya keinginan gak mau ikut organisasi. Kan tapi di jiwa saya itu ada, tapi mau ikut organisasi itu malu gitu.
1: Nah itu. Untuk nah, pecah telurnya gimana?
0: Nah, langkah saya. Pertama, saya harus membaur dengan orang-orang yang memang produktif di sana, yang memang berkualitas.
1: Contoh. Tentunya.
0: Contoh, misal, memang di kampus seorang itu memang berdampak di dalam kampus maupun di luar kampus.
1: Oke.
0: Okay. Itu. Nah, saya berbaur di sana karena masa depan kita ditentukan oleh lingkungan kita.
1: Setuju. Yes.
0: Seperti itu. Nah, saya akan tetapi saya punya visi yang memang harus saya emban dari dulu. Kalau saya sudah mulai, maka saya tidak boleh berhenti. Nah, ketika saya untuk memilih untuk berbaur dengan orang-orang yang memang produktif. Nah, dari situ. Nah, dari situlah saya mulai mencintai organisasi.
1: Oke.
0: Nah, bagaimana ketika kita mencintai organisasi, maka kita harus menumbuhkan rasa cinta yang begitu besar kepada organisasi. Agar apa? Meskipun kita tidak memperoleh maupun anggaplah skill yang kita miliki masih tidak tampak dalam diri kita.
1: Nol lah.
0: Bisa dikatakan nol lah. Ketika kita berbarengan dengan orang-orang yang berproduktif maupun organisasi yang memang aktif di situ, maka secara tidak sengaja maka kita akan didorong untuk aktif di dalamnya. Karena sebuah karakter yang kuat itu terlahir dari sebuah dorongan maupun kata keterpaksaan di sana.
1: Oke.
0: Karena bagaimana? Karena masa depan kita terbentuk oleh keterpaksaan kita. Mengapa saya katakan keterpaksaan? Karena kalau kita tidak dipaksa, maka kita tidak akan pernah jadi apa-apa.
1: Okay.
0: Contoh, ketika kita malas, kalau kita tidak dipaksa, maka kita akan merasa malas.
1: Stagnan di situ aja.
0: Betul, akan stagnan di situ-situ aja. Mungkin seperti itu.
1: Oh, berarti ya kita meskipun dalam organisasi itu, organisasi A itu enggak ada ilmu, enggak ada pengetahuan, yang penting udahlah gabung aja dulu gitu maksudnya.
0: Oh, enggak. Maksudnya gini. Kalau dikatakan bahwa organisasi itu tidak ada ilmunya, itu mungkin salah kayaknya.
1: Enggak, maksudnya santri enggak ada ilmunya dalam mau bergabung ke organisasi si A ini.
0: Betul, betul.
1: Berarti
0: betul.
1: Udahlah gabung aja berarti.
0: Betul.
1: Jemput bola ya berarti
0: jemput
1: ya.
0: Jemput bola, harus jemput bola.
1: Oke.
2: Karena satu hal yang pasti, Kak. Tidak semua orang-orang yang ada di organisasi itu orang-orangnya pintar semua. Enggak.
0: Betul.
2: Orang-orang di sana juga sama-sama belajar. Dan juga tips dari saya, ketika teman-teman nantinya berorganisasi, jangan pernah pilih-pilih dalam job desk.
0: Betul.
2: Mau itu dalam kepanitiaan misal, misal jadi perlengkapan, konsumsi, pendanaan dan lain sebagainya, tidak jadi ketua pelaksana misal, tidak jadi si acara misal, yang keren-keren anggapannya.
0: Okay.
2: Nah, itu tetap dijalani dengan penuh kesabaran dan dengan penuh tanggung jawab. Karena nantinya akan ada beberapa hal, akan ada hal-hal yang itu menjadi privilege-nya sendiri bagi teman-teman yang ada di kepanitiaan organisasi seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi contoh ya, Kak, misal saya ada di tim perlengkapan. Semisal suatu saat nanti saya terpilih jadi ketua pelaksana, saya gak bingung lagi buat ngarahin teman-teman pelaksanaan.
1: Iya. Karena perlengkapan. Sudah, iya. Karena sudah ngalamin.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Berarti gitu berarti ya, nggak usah malu-malu aja dulu. Betul. Udah yang penting gabung untuk bisa menumbuhkan rasa ini ya, rasa ingin gabung ke komunitas itu sendiri gitu.
0: Yeah. Betul. Dan juga mengenai tentang rasa malu yang kita miliki.
1: Nah, ini.
0: Nah, kita ya, harus juga ini memang seringkali kita dengar dan juga memang sulit ya, memang untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara apa? Bagaimana kita menghilangkan rasa malas itu yang ada pada diri kita, terutamanya untuk yang pertama itu adalah lingkungan. Bagaimana kita berbaur dengan orang-orang yang memang, contoh, yang memang betul-betul membuat kita berkembang. Contoh misal di rumah saya ini gak minat baca buku misal.
1: Oke.
0: Nah, bukan tidak boleh berbaur dengan masyarakat yang ada di rumah saya, enggak, akan tetapi bagaimana kita memanage maupun kita memilih sesuatu yang memang bisa berdampak kepada kita. Misal di kampung saya memang tidak minat untuk membaca, maka bagaimana kita untuk meningkatkan atau menghilangkan rasa malas itu, nah kita harus mencari lingkungan yang memang betul-betul berdampak kepada kita. Oke. Seperti itu. Dan juga ketika kita menghilangkan rasa malas yang ada diri kita, itu juga kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana? Anggaplah kita harus punya kesadaran penuh. Nah, kalau kita anggap seperti ini, ketika kita tidak punya planning ke depan, masa kita harus begini-begini saja, gitu.
1: Betul.
0: Masa kita, masa saya harus stagnan di sini-sini saja? Apakah saya tidak punya masa depan yang cerah? Tidak, karena masa depan sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan bagaimana kita hanya untuk menjalankan masa depan itu? Bagaimana proses yang kita empun itu? Dan juga bagaimana kita bisa berproses betul-betul dalam proses yang kita emban. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena ketika kita memang betul-betul berproses, feedbacknya bukan ke orang lain.
1: Yes, ke diri sendiri ya.
0: Pasti ke diri sendiri. Seperti itu.
1: Jadi buat teman berdua yang misalkan mau mengubah kehidupan dalam dunia pendidikan yang stagnis itu aja, udahlah gabung ke komunitas atau ke organisasi, pasti itu akan berubah seperti dikatakan Karul tadi gitu. Sure. Ya, oke. Nah, apa yang perlu dilakukan pemimpin ya agar generasi muda tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga dilibatkan dalam menentukan arah kebijakan. Gitu. Hmm,
2: betul. Dari saya dulu ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ketika ada suatu perembukan mengenai acara, misal mau ngadain acara nih.
1: Contoh nih. Acara apa nih? Contoh misalkan, misal.
2: Misal.
1: Kak Arul.
2: Kami contohin di apa? Program salah satu program yang cukup besar di HMP kami, yaitu Bulan Pancasila.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ketika mau mengadakan apa kegiatan Bulan Pancasila nih, jadi nggak cuman harus dipikirin sama ketua umum.
1: Betul.
2: Kalau cuman dipikirin sama ketua umum, tentu dia akan apa tidak mempunyai generasi pemikir, hanya cuman apa namanya pelaksana. Dan kemudian dia pasti akan lelah sendiri begitu.
1: Oh berarti semuanya dalam organisasi itu sendiri, dalam lingkup organisasi itu sendiri. Betul. Sama-sama mikir berarti.
2: Betul.
0: Okay. Nah itu juga masuk dalam kepemimpinan partisipatif.
1: Oh nah. Oke. Okay. Mun katua malolo saya mikir ya anak buahnya nyaman gitu kan ya. Betul. Terus gimana Kak Arul?
2: Lanjut. Ya, jadi ketika apa namanya dalam ini mengacu pada suatu kegiatan sudah tadi. Juga mengenai dengan ketika dalam sebuah kegiatan itu mempunyai apa ya mengalami kendala begitu. Jadi semisal dalam suatu kepanitiaan itu terkendala di biaya. Ini sering dialami oleh teman-teman organisasi di mahasiswa.
0: Betul. Anggaran.
2: Jadi ya anggaran. Jadi ketika dalam suatu kegiatan itu budgetnya tidak memenuhi, nah ini harus dipikirkan bersama-sama.
1: Okay.
2: Barangkali apa namanya orang-orang. Nah ini juga barangkali ada orang-orang yang tadinya cuma dicap pelaksana, ada di bagian nyiapin tempat begitu, barangkali tidak di, apa tidak banyak menyumbangkan pikirannya.
1: Pikiran, okay. Tapi tenaga.
2: Barangkali orang-orang yang juga seperti ini punya koneksi. Betul. Nah, ternyata tiba-tiba apa ya? Ternyata dia punya paman yang punya perusahaan yang bisa kita masukin proposal begitu misal. Nah, untuk itulah seorang pemimpin tidak boleh hukumnya untuk kemudian menjustis anggotanya, kepengurusannya bahwa mereka cuman bisa untuk digerakkan saja, tapi tidak bisa diajak untuk menyumbangkan selain dari tenaga begitu, Kak.
1: Oke. Nah, tapi dalam organisasi itu tidak kemungkinan itu tidak ada kerjaannya dalam organisasi itu. Pasti semuanya punya apa ya? Punya job. Tanggung jawab sendiri. Betul. Berarti. Betul. Yang pernah alami untuk Kak Rofi sama Kak Arul sebagai organisasi ini pernah ngalamin itu enggak?
2: Mengalami
1: dengan kekurangan ya apa ya budget, kekurangan inilah, kekurangan itulah gitu dalam acara tersebut
0: gitu. Pasti sering itu. Pasti. Karena memang dalam sebuah organisasi pasti tidak pernah terlibat dalam hal seperti itu. Pasti terlibat. Karena ketika organisasi mengadakan sebuah acara, anggaplah misal nih Bulan Pancasila, pasti kita membutuhkan budget ataupun anggaran yang memang begitu besar. Karena acaranya bukan acara kecil-kecilan seperti itu. Tentu bagaimana ketika seorang pemimpin dikatakanlah sebagai gaya kepemimpinan visioner mengambil sebuah keputusan tidak hanya memikirkan ketika acara itu ditentukan pada saat itu dan juga pemimpin yang visioner itu memikirkan bagaimana langkah selanjutnya maupun ke depan untuk anggaran yang akan dilaksanakan pada Bulan Pancasila agar memang agar tidak apa ya agar tidak acara tersebut tidak stagnan dan tidak pernah berjalan seperti itu.
1: Oke, berarti udah pernah ngalamin ya hal-hal yang di luar ekspektasi gitu ya.
0: Betul.
1: Dalam organisasi tersebut gitu.
2: Iya, sekalipun pasti di setiap kampus itu apa namanya punya anggaran tersendiri bagi teman-teman ormawa, organisasi mahasiswa. Yes. Cuman kadang ya yang namanya mahasiswa begitu pasti apa ya pengen anggaran yang pas lah begitu. Kadang memang ini apa dana dari kampus itu bukan kurang, cuman dari teman-teman mahasiswanya itu menganggap itu kurang begitu.
1: Okay.
2: Jadi untuk juga persiapan ketika ada acara itu pasti ada hal-hal yang tak terduga, Kak.
1: Pasti,
2: ya.
1: Pasti.
2: Nah itu, untuk itulah kemudian teman-teman ini pasti, apa ya, bukan pasti sih, lebih banyak dan sering untuk apa mengeluarkan proposal keluar.
1: Okay.
2: Nah itu, tapi justru hal itu bisa membuat apa namanya pemikiran kita yang agak apa namanya kadang itu tiba-tiba nyeleneh tapi menguntungkan, itu kadang tiba-tiba hadir begitu.
1: Ada, ya.
2: Nah, oh iya, saya sering pergi ke toko ini, kira-kira bisa nggak ya saya apa ngasih proposal ke sana. Nah kadang hal-hal seperti ini tuh muncul ketika pikiran kita itu didesak, Kak, dalam suatu keadaan begitu.
1: Jadi berarti kalau ini gak usah panik-panik aja berarti ya. Kalau misalkan kekurangan budget inilah, kekurangan inilah, udah yang penting ada satu teman yang punya ini, udah masukin. Punya teman yang ini ke masalah ini, masukin gitu ya. Tapi kalau beda pendapat di organisasi yang selama ini kalian gabung, ada gak?
0: Banyak. Kalau kalau beda pendapat memang pasti ada, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Tapi bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengayomi pendapat tersebut? Karena pendapat itu tidak ada yang salah sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, bagaimana seorang pemimpin yang visioner maupun partisipatif itu bisa mengayomi dan bisa menjalankan sebuah acara maupun kegiatan dan bisa mengambil keputusan. Tidak hanya mengambil keputusan saat ini, bagaimana memikirkan juga ke depannya. Mungkin seperti itu.
1: Nah, kalau sebagai ketua, pemimpin lah ya, pemimpin ya. Kak Arul ya, pemimpin menyatukan anggota yang punya ke apa ya, yang punya banyak perbedaan pendapat. Gimana caranya menyatukan anggotanya gitu loh. Misalkan contoh Sandri sama Kak Arul ini beda pendapat nih. Di apa acara yang besar bulan Pancasila. Bulan Pancasila. Nah, gimana nih sebagai pemimpin, Kak Rofi?
0: Kalau saya sendiri seperti ini. Ketika kita mendapatkan sebuah pendapat yang berbeda, maka di sana dikatakan bahwa ada koherensi. Apa itu koherensi? Bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang memang banyak disetujui oleh teman-teman ataupun anggota-anggota organisasi. Ketika memang pendapat itu apa ya, layak maupun disetujui oleh banyaknya anggota-anggota, maka di sana diambil. Akan tetapi pendapat itu tidak pernah saya salahkan, akan tetapi saya juga ambil.
1: Oh, ditampung
0: juga. Okay. Gitu. Sebagai evaluasi ke depannya seperti itu. Akan tetapi kalau memang pendapat ini memang juga dibutuhkan, kita gabung gitu. Kita jadikan satu, bagaimana agar pendapat ini bisa mengambil langkah yang lebih baik ke depannya. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Karul pernah sama teman-temannya juga pro kontra dengan perbedaan pendapat?
2: Pastinya. Karena seperti yang sudah dijelaskan saya tadi, bahwa dalam sebuah organisasi itu banyak orang di dalamnya, pasti banyak pertukaran pendapat, banyak banyak pendapat-pendapat yang pastinya itu atas dasar untuk bagaimana organisasi itu menjadi lebih baik begitu pastinya.
1: Betul. Yes,
2: nah, tapi selaku seorang pemimpin itu harus punya yang namanya pasti harus punya jiwa-jiwa kepemimpinan yang baik. Dengan bagaimana? Okay. Dengan membuat keputusan yang itu tidak mengesampingkan satu pendapat saja,
1: tetapi
2: juga harus menghasilkan musyawarah mufakat di dalamnya. Jadi kalau dalam konsep hukum itu ada yang namanya teori hukum utilitarianisme juga, bahwa kebenaran adalah atau sebuah keputusan bisa diambil melalui dengan suara terbanyak begitu. Namun tidak kemudian untuk mengkerdilkan suara-suara yang tidak banyak begitu, yang minoritas begitu.
1: Oke. Okay. Pernah ada yang mengusul nggak misalkan di dalam organisasi itu memberikan pendapat tapi enggak dipilih. Terus bertanya ke pemimpin, kenapa kok ini saya nggak kok nggak di ini gitu. Pernah ngalamin gitu nggak sebagai ketua?
0: Mungkin keputusan ya, mungkin apa ya, saran dari seseorang akan tetapi itu tidak pernah diambil. Itu. Jika memang pendapat itu anggaplah nyeleneh kak ya, anggaplah nyeleneh. Ya secara memang kita sebagai pemimpin kita juga punya keputusan di sana. Kalau memang saran itu sudah melenceng dari apa yang kita sepakati bersama. Kalau masih itu saran itu masih katakanlah ada sangkut pautnya dengan apa yang sudah disepakati bersama, ayo kita rembukan bersama. Dan di sana seorang pemimpin harus punya keputusan yang baik dan punya keputusan bagaimana memikirkan jangka panjangnya maupun kehidupannya.
1: Oke. Berarti dengan itu. Dengan penyampaian yang ya halus gitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Jadi itu teman berdua, kalau misalkan teman berdua mau ke kehidupan yang lebih luas lagi, gabunglah ke organisasi ya. Meskipun nol dalam ilmu untuk bergabung ke organisasi si A, si B, si C, yang penting udahlah gabung dulu. Nanti pasti belakang hari, kemudian hari udah pasti dapat ilmunya. Gitu ya. Nah ini lagi, seberapa penting sih Kak Rofi sama Kak Arul itu kolaborasi antara mahasiswa, terus apa lagi, kampus, masyarakat dalam menciptakan perubahan?
0: Seberapa penting kak ya? Tentunya kalau kita mengatakan bahwa seberapa penting kita membaur kepada masyarakat kak ya?
1: Antara mahasiswa, antara kampus, masyarakat.
0: Nah di sana ada tridharma mahasiswa. Bagaimana? Iya, tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu ada pendidikan. Yang kedua ada
2: penelitian.
0: Yang ketiga
2: pengabdian.
0: Bagaimana kita memang diharuskan untuk mengabdi ke masyarakat, untuk membaur kepada masyarakat maupun mahasiswa di sana. Nah, dan juga tidak hanya membaur, bagaimana kita menciptakan sebuah perubahan yang memang betul-betul memberikan dampak kepada masyarakat maupun kepada kita maupun kepada diri kita sendiri. Seperti itu.
1: Oke. Contoh PKL. Dan,
0: betul itu contoh PKL. Dan teruntuk itu untuk merubah sesuatu itu harus berawal dari kita, dari diri kita sendiri. Dan kita harus merubah diri kita sendiri dahulu sebelum kita merubah orang lain. Mungkin seperti itu.
1: Ditambahkan mungkin Kak Arul bisa menambahkan?
2: Ya, juga mengenai dengan tridharma perguruan tinggi. Itu juga ada yang namanya trifungsi mahasiswa. Di mana agen of change, agen perubahan. Yang mana tentu seorang mahasiswa harus dituntut mampu untuk bagaimana ketika dia kembali ke masyarakat bisa mengubah hal-hal yang buruk menjadi lebih baik.
0: Betul.
2: Karena masyarakat ini pasti selalu menganggap, kebanyakan menganggap bahwa orang yang ada di kampus, mahasiswa, itu bisa semua hal begitu. Ini sering terjadi, padahal dia jurusan pendidikan, tapi disuruh, jadi tukang proyek begitu.
1: Melenceng.
2: Karena mahasiswa, selalu dianggap bisa semua hal begitu, Kak. Makanya, jadi ketika, disinilah peran dari organisasi ini hadir. Ketika teman-teman ini tidak tahu bagaimana cara memanajemen sebuah kelompok. Nah, di sini organisasi ada untuk mengajari hal itu. Dan juga mengenai surat-menyurat terutama. Dan kemudian bagaimana mengontrol diri, bagaimana untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar. Gitu
1: kan. Oke, berarti sangat penting ya?
2: Betul.
1: Antara
0: sangat
1: kampus,
0: penting, sangat penting.
1: Mahasiswa, masyarakat, penting ya?
0: Penting.
1: Oke, nah 51 menit teman berdua melintasi dari jam 20 malam. Ntar lagi kita closing buat Kak Rofi sama Kak Arul. Ada lagi pertanyaan yang Sandri pengen tanya gitu ya. Harapan kalian terhadap generasi muda, ya khususnya teman-teman mahasiswa lah di Sumenep ya, dalam mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan gitu.
0: Betul.
1: Apa?
0: Gimana? Dari Kak Arul dulu.
1: Kak Arul.
2: Oke, boleh. Jadi terutama mengenai generasi saat ini yang notabene-nya generasi Z, Gen Z.
1: Yes.
2: Dan juga Gen Alpha selanjutnya ya kan. Nah, ini banyak banyak orang-orang mengatakan bahwa generasi kami ini merupakan generasi yang berleha-leha, yang sukanya instan begitu. Namun bagaimana kemudian teman-teman kita bisa merubah stigma-stigma ini? Bagaimana kemudian kita itu bisa menunjukkan bahwa Gen Z adalah orang-orang yang mampu membuat negara ataupun bahkan dunia ini menjadi lebih baik begitu. Bagaimana kemudian diri kita tidak kemudian terbawa dengan arus zaman, tapi bagaimana arus zaman itu bisa kita ikuti tanpa kita terbawa di dalamnya, begitu.
1: Oke. Dalam banget Kak Arul, dalam banget. Mungkin Kak Rofi bisa dijelaskan lagi.
0: Oke, mengenai tentang harapan untuk masa untuk generasi muda saat ini, itu adalah bagaimana kita bisa merubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Bagaimana juga saya juga telah menerangkan sebelumnya, bagaimana sudah dinyatakan Paul Luper dalam bukunya, dikatakan bahwa pendidikan itu tidak mengubah dunia dan pendidikan yang mengubah manusia, dan manusialah yang mengubah dunia. Maka dari sana kita mengaca bagaimana ketika kita memiliki memang betul-betul punya pendidikan, anggaplah memang punya perilaku maupun sikap yang baik dalam kehidupan kita, maka kita akan mengubah dunia, terutamanya dalam negara kita tentunya. Bagaimana kita melihat negara yang sakit, katakanlah negara kita yang sakit pada hari ini, bagaimana kita sebagai generasi muda bisa mengubah hal itu dan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat maupun lingkungan kita, tentunya untuk negara kita terutamanya.
1: Yes. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman berdua apa yang disampaikan harapannya dari Kak Rofi sama Kak Arul ini membuka jendela kita ya untuk generasi muda Gen Z dan juga Gen Alpha gitu. Nah, ada pesan untuk teman berdua kali ya yang ingin menjadi pemimpin dan membawa perubahan positif? Mungkin ada pesan-pesan untuk teman berdua yang lagi dengerin malam ini?
2: Pemimpin itu tidak selalu orang yang ada di depan. Bagaimana juga yang ada di dalam semboyan pendidikan kita, bahwa ketika pemimpin itu ada di depan, dia akan menjadi contoh atau tauladan. Ketika dia ada di tengah, dia bisa bagaimana kemudian untuk mengawasi teman-temannya. Dan juga ketika ada di belakang, dia menjadi pendorong bagaimana teman-temannya ini bisa menjadi lebih produktif dan aktif. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita memimpin diri kita menjadi lebih baik. Okay. Untuk kemudian memimpin teman-teman di sekitar kita.
1: Yang terakhir.
0: Yang terakhir, oke, baik.
1: Sebagai ketua umum. Ketua umum. Kak Rofi.
0: Nah, hidup untuk apa kalau bukan untuk membela kebenaran dan keadilan? Nah, sebagai warga negara Indonesia, ketika kita melihat ketimpangan-ketimpangan yang ada di negara kita, terutamanya untuk mahasiswa, bagaimana kita bisa menjadi garda terdepan untuk membela kebenaran tersebut? Karena dari awal saya katakan bahwa hidup untuk apa kalau tidak membela kebenaran dan keadilan?
1: Setuju.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak untuk kawan M. Iqbal Asrofi.
0: Betul.
1: Ya? Dan juga ada dari Fahrul Kurniawan. Betul. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan ya.
2: Amin.
1: Juga sudah berbagi pandangan tentang yang namanya kepemimpinan visioner partisipatif. Dan semoga ini menjadi pengingat bahwa setiap anak muda punya kesempatan untuk menjadi bagian dari perubahan.
0: Amin. Okay, ya.
1: Amin. Makasih Kak Rofi, Kak Arul waktunya udah berbagi di RRI Pro 2. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya.
2: Yeah.
1: Kita nanti Sandri pengen nyepil acara kalian bulan Pancasila yang akan disegnakan mungkin
0: boleh,
1: tahun ini
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Langsung datang ke sini ya. Nanti seperti apa acara bulan Pancasila ini ya?
0: Boleh.
1: Kita ketemu
0: boleh.
1: Lagi Kak Arul sama Kak Rofi ya. Boleh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Mareri Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam, dan waktunya kita ke cerita penutup hari, teman Pro 2. Gak jam 11 malam nanti, dan kita akan ngebahas topik 2 jam tentang otomotif, teman Pro 2. Ya. Kemarin yang lagi viral di MotoGP Mandalika 2026 yaitu bikin heboh teman Pro 2. Karena apa? Ajang balap motor bergengsi dunia ini berlangsung pada minggu kemarin, 11 Oktober 2026 di sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pastinya jadi momen yang ditunggu-tunggu, terutama buat kalian yang suka dunia otomotif. Nah, balapan kali ini itu dimenangkan oleh Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing. Dan ia berhasil mengalahkan Raul Fernandez yang finish di posisi kedua. Sementara Jorge Martin melengkapi podium ketiga. Menariknya teman berdua, ketiga pembalap ini sama-sama menggunakan motor Aprilia. Ya, jadi bisa dibilang balapan kemarin jadi panggung yang spesial banget buat pabrikan asal Italia ini. Dan jarang-jarang teman berdua ya, dari beberapa tahun yang lalu gitu sampai sekarang baru pecah telur ini. Pabrikan asal Italia bisa menduduki podium 1, 2, 3 teman Pro 2. Jadi nanti mau ngajak kalian untuk ngebahas keseruan balapan dan fakta menarik di balik MotoGP Mandalika 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, ini ngomongin tentang motornya yang juara satu Aprilia ya. Ini kuasai empat besar teman Pro. Jadi kalau biasanya kita sering mendengar nama Ducati dalam persaingan MotoGP gitu ya. Honda, juga Yamaha. Nah kali ini Aprilia justru berhasil mencuri perhatian teman berdua. Dan gak tanggung-tanggung, 4 posisi teratas di MotoGP Mandalika 2026. Semuanya ditempati pembalap yang menggunakan motor Aprilia. Marco Bezzecchi finish pertama, disusul Raul Fernandez, Giorgio Martin, dan ada Ai Ogura di posisi keempat. Nah, di mana hasilnya itu menjadi pencapaian bersejarah bagi Aprilia. Karena dalam dunia balap motor, menariknya gitu ya, kemenangan bukan cuma soal kemampuan pembalap, tetapi juga bagaimana performa motor dan strategi tim bisa bekerja dengan maksimal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, lanjut lagi ya. Tadi kan Henry jelasin tentang masalah Aprilia kuasa yang besar di MotoGP Mandalika tahun 2022. Ada lagi cerita menarik sekaligus bikin kagum dari MotoGP Mandalika kemarin. Raul Fernandez ternyata tampil dalam kondisi dua jari tangannya mengalami patah tulang. Tapi siapa sangka teman berdua, pembalap asal Spanyol ini justru berhasil memberikan perlawanan sengit hingga akhirnya finish di posisi kedua. Wah, dengan kecepatan itu ya, manusia normal menggunakan motor pakai 5 jari aja. Udah gitu ya. Nah ini MotoGP dengan kecepatan 300 km per jam, kurang lebih seperti itu teman berdua. Raul Fernandez ini menggunakan 2 jari. Karena insiden patah tulang gitu ya. Jadi tetap balapan menggunakan 2 jari teman berdua. Itu bahkan Fernandez sempat memimpin jalannya balapan sebelum posisinya diambil alih oleh Marco Bezzecchi. Tapi kondisi cederanya membuat ia harus menyesuaikan teknis pengereman saat balapan. Nah, cerita ini menunjukkan betapa beratnya tuntutan fisik dalam dunia MotoGP gitu ya. Tapi buat kita yang berkendara sehari-hari, kondisi tubuh yang prima tetap harus jadi prioritas ya. Jangan memaksakan diri berkendara ketika kondisi fisik enggak memungkinkan.

0: 2, banyak orang punya trauma. Serius deh, entah itu dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin. Bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai sama apa yang pernah kejadian. Trauma healing bisa dilakukan sendiri, curhat ke orang yang dipercaya, atau minta bantuan profesional. Gak ada yang salah ya dari semua pilihan itu. Semua balik ke kondisi dan juga kesiapan masing-masing. Nah, teman Pro 2, kalau trauma dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Menurut data medis, sebagian orang dengan pengalaman traumatis bisa berkembang jadi PTSD kalau gak ditangani. Jadi, ini bukan drama, tapi soal kesehatan mental. Tujuan trauma healing itu satu, bikin hidup kamu lebih aman, lebih stabil, dan juga lebih waras. Tidur jadi lebih enak, pikiran gak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro 2. Yuk tetap dengerin Pro 2 Sumatera melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Sumatera, teman terbaik kamu.

Nah, ini lagi teman berdua Marc Marquez ya, yang belum berhasil naik podium untuk di MotoGP Mandalika. Tapi kalau kita ngomongin masalah MotoGP, pasti kan rasanya kurang lengkap kalau nggak bahas Marc Marquez gitu kan ya. Pembalap Ducati Lenovo Team ini memang punya banyak penggemar termasuk di Indonesia. Tapi sayangnya teman berdua pada balapan utama MotoGP Mandalika kemarin, Marquez harus puas finish di posisi ke-6. Padahal sehari sebelumnya, pada Sabtu 10 Oktober 2026, Marquez ini berhasil memenangkan sesi sprint race. Jadi hasil balapan sprint dan balapan utama ternyata bisa berbeda jauh ya teman berdua. Dan ini juga yang bikin MotoGP menarik buat diikuti. Jadi persaingannya sulit ditebak karena pembalap yang tampil kuat ini di satu sesi belum tentu bisa mengulang hasil yang sama di sesi berikutnya teman berdua. Itulah ya bisa dikatakan fakta menarik di balik MotoGP Mandalika kemarin teman berdua. Dan masih ada lagi ya, Sandri mau ngebahas tentang ini, sirkuit Mandalika punya 17 tikungan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Dan tim pemburu 2, selain aksi para pembalap ya, ada satu hal yang enggak kalah menarik buat Sandri bahas, yaitu sirkuit Mandalika. Di mana untuk sirkuit di Mandalika ini punya panjang sekitar 4,3 km tim pemburu 2 dengan total 17 tikungan. Jadi rinciannya ada 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan itu ke kiri. Kebayang enggak sih tim pemburu 2 gimana cara para pembalap ini harus apa ya menjaga konsentrasi sepanjang balapan tersebut gitu. Melewati tikungan dengan kecepatan tinggi itu kan membutuhkan yang namanya keterampilan ya. Juga teknik pengereman dan pengendalian motor yang luar biasa teman-teman. Jadi MotoGP ini bukan sekedar siapa yang paling berani menarik gas ya, tetapi juga siapa yang paling pintar membaca kondisi lintasan. Ya gak heran kalau para pembalap di MotoGP itu harus apa ya menjalani latihan intensif sebelum bertanding teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Dan yang terakhir teman berdua sebelum dari closing ya. Jadi dari keseruan MotoGP Mandalika 2026 kemarin, kita bisa melihat kalau dunia otomotif memang punya banyak hal menarik ya. Bukan cuma soal motor yang kencang atau pembalap yang berhasil naik podium teman berdua, tapi juga teknologi, strategi, keterampilan, dan kerjasama tim yang menjadi bagian penting dalam sebuah balapan. Tapi ini teman berdua ya, ada satu pesan penting yang bisa kita ambil. Mengidolakan pembalap MotoGP boleh banget ya, bahkan siapa tahu bisa jadi inspirasi buat mendalami dunia otomotif. Namun jangan sampai kita meniru aksi balapan di jalan umum ya, karena jalan raya itu bukan tempat buat adu kecepatan. Jadi buat teman perdu dimanapun anda berada yang suka riding atau sunmori, tetap gunakan perlengkapan keselamatan, patuhi aturan lalu lintas, dan hargai pengguna jalan lainnya. Ingat, keren di jalan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa sampai tujuan dengan selamat teman berdua. Oke, kita next program jam 11 malam di Jazz Music, masih bareng saya Sandri Setiawan.

Teman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jadi pemuja atau super fans seorang artis? Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh ya. Pertama, ini tentang hubungan parasosial. Jadi otak kita itu secara nggak sadar menganggap artis itu sebagai teman dekat atau bagian dari lingkaran sosial kita, meski kita belum pernah ketemu ya. Dan itu sebabnya kita bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin nagih, teman Pro2. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Okay? Dan itu cara otak dan hati kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Brent. Hai teman Pro 2, kali ini kita bahas salah satu hidden gem budaya Indonesia nih ya, dari ujung Sumatera yang namanya suku Saibatin di Lampung, teman Pro 2. Yang bikin vibes-nya itu beda banget, dia itu punya sistem pemerintahannya aristokrasi ya, mirip kerajaan kecil-kecilan gitu teman Pro 2 ya. Pimpinannya itu disebut Punyimbang, yang jabatannya turun-temurun, jadi bukan dipilih langsung kayak ketua OSIS gitu ya teman Pro 2. Dan mind blowingnya adalah meski dia di Lampung, mereka itu beda sama suku Pepadun yang lebih dikenal luar. Kalau suku Saibatin ini menggunakan dialek bahasa Lampung yang disebut dialek api atau berlogat A, berbeda dengan suku Pepadun yang menggunakan dialek O, teman Pro 2. Dan pernikahan adat Saibatin dikenal dengan prosesi nayuh yang menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur. Ada juga tradisi arak-arakan yang disebut awan gemisir atau awan gemisik, teman Pro 2 ya. Oke, terus selain itu ada rumah adat Saibatin yang namanya adalah Lamban Balak. Berbentuk rumah panggung dengan banyak bagian yang memiliki fungsi spesifik seperti lapang luah, ini fungsinya untuk musyawarah adat, dan ada sekudu, ruang khusus untuk wanita. Budaya suku Saibatin ini beda banget loh ya teman Pro 2, dari rumah adat, tarian, sampai tata cara hidup ya. Oke deh, intinya Indonesia itu kayak universe yang nggak ada habisnya buat diekspor teman Pro 2. Kalau kamu pengen tahu suku Saibatin itu kayak apa, coba deh di search Saibatin atau Lampung Saibatin, pasti bakalan lebih colorful filmmu.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Kita Madura, kita Indonesia. Udah tahu belum kenapa Madura disebut Pulau Garam? Julukan ini bukan tanpa alasan loh. Sejak dulu, Madura sudah dikenal sebagai salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Kondisi alamnya memang mendukung banget. Cuacanya panas, dekat laut, dan lahannya cocok untuk tambak garam. Produksi garam di Madura mulai berkembang pesat sejak masa kolonial Belanda sekitar abad ke-18. Waktu itu, garam jadi komoditas penting. Bahkan pemerintah kolonial melakukan monopoli produksi dan distribusi garam di Madura. Masuk abad ke-19 sampai awal abad ke-20, garam dari Madura menjadi salah satu pemasok utama garam di wilayah Hindia Belanda. Sampai sekarang, tradisi membuat garam secara tradisional masih bisa kita lihat di pesisir Madura. Mulai dari Sumenep, Pamekasan, sampai Sampang. Cocok banget kan dengan sebutan Pulau Garam? Kita Madura, kita Indonesia.

94,6 RRI Pro 2 FM, sumber teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, usai sudah kebersamaan kita hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Kami seluruh kerabat kerja Programa 2 Sumnap mengucapkan banyak terima kasih. Dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian barat. Akhirnya saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Siaran kami, program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Kalau seorang suami ditinggal mati oleh seorang istri atau istrinya, maka dia akan disebut duda. Jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan disebut janda. Jika seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya, dia disebut yatim atau piatu atau yatim piatu. Tetapi jika seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya, tidak ada sebutannya. Kenapa tidak ada sebutannya? Karena sakitnya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya, sakitnya tidak bisa diungkapkan. Sakitnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sehingga tidak ada sebutannya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Demikian.

0: Dan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: 52 buat kita anak muda, nongkrong itu kayak oksigen sosial. Loh, sosial, oksigen, segala. Tapi pernah nggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele, dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass, jangan lupa download aplikasi Arari Digital. Ciao.
1: Just Music Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kembali hadir ke ruang dengar kamu ya. Kita di day part pertama, yakni di Spada barengan Ria. Dan sebelum kita ke Spada nih, kita update informasi dulu di Info Pro 2. Di informasi pertama, berbekal medali emas beregu putra Asian Games 2026 nih teman Pro 2, kepercayaan dari dua pebulu tangkis tunggal putra Indonesia yakni Alwi Farhan dan juga Mohzaki Ubaidillah yang kian melambung menjelang tampil pada ajang Denmark Open 2026. Nah, pebulu tangkis muda asal Kabupaten Sampang yang pastinya akrab disapa Ubed ini juga menyatakan kesiapannya untuk tampil maksimal dan menjaga konsistensi performa di level dunia. Di informasi kedua, Muhtarom petani milenial asal desa Bandang Dejah nih, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan pastinya sukses mengembangkan pertanian di lahan gersang dengan membudidayakan beragam jenis tanaman mulai dari cabai, tomat, kacang panjang hingga kangkung nih teman Pro 2. Dan keberhasilan ini juga didukung oleh perawatan yang konsisten, ketekunan serta penerapan diversifikasi tanaman agar lahan tetap produktif meski menghadapi keterbatasan kondisi alam. Di informasi ketiga, ada sebanyak 1.212 balita di Kabupaten Pamekasan nih yang mengalami stunting. Dari 50.899 balita yang telah diukur. Nah, jumlah itu berdasarkan data sistem informasi gizi dan juga kesehatan keluarga si Gizi Kesga per September 2026. Nah, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan yakni Ahmad Syamlan yang mengatakan pola asuh kurang tepat menjadi penyebab dominan stunting pada anak nih teman Pro 2. Seperti pemberian makanan pendamping, air susu ibu, MPASI dini dan tidak sesuai gizi seimbang. Itu dia update informasi kita di Spada ya teman Pro 2. Nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di pukul 10. Dan kita ke next program di Spada.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM Sumana, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Spada, spada, spada. Selamat pagi teman Pro 2. Well, di Spada ini kalian ditemenin sama Ria ya, nanti sampai lepas pukul 9 ya. Di Spada sebelum itu Ria mau bagiin BBI kita hari ini nih teman Pro 2, bangga berbahasa Indonesia. Clue-nya adalah istilah lain dalam bahasa Indonesia dari keadaan tidak adanya pemerintahan adalah apa nih teman Pro 2. Huruf pertama dan kedua ada huruf A dan juga N, dan di tengah-tengah ada huruf R nih teman Pro 2. Tinggal kalian ngisi 3 kotaknya lagi juga yang udah yang kosong nih teman Pro 2. Dan buat kalian-kalian yang mau jawab bisa banget komen-komen di WhatsApp-nya kita di 0853-3489-4676 atau di Instagram juga bisa, di TikTok juga bisa, dan juga di live chat-nya kita juga bisa banget nih teman-teman.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke deh teman produknya, kita update cuaca hari ini ya di edisi hari Selasa 13 Oktober. Nah, informasi cuaca kita dari Bangkalan dulu ya, dari Bangkalan ya kisaran cerah lah ya teman produknya, sampai nanti sore di cerah berawan, sampai di kota mana? Sampang ya teman pro 2, Sampang masih sama nih teman pro 2, cerah dan cerah berawan sampai nanti sore. Dan di Pamekasan juga cerah-cerah berawan sampai nanti sore juga sama, dan di Sumenep juga sama ya, malah cerah gak ada awan-awannya sama sekali teman pro 2. Kalau di ininya, informasi gelombangnya nih teman pro 2, Stasiun Meteorologi Maritim nih yang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi ya yang bakal melanda sejumlah wilayah perairan di Jawa Timur pastinya. Dan masyarakat dan juga nelayan dihimbau waspada sebab ada potensi gelombang tinggi nih setinggi 4 meter ya. Jadi peringatan dini dari BMKG ini berlaku mulai hari Selasa hari ini dan berdasarkan analisis kondisi sinoptik cuaca di wilayah perairan Jawa Timur secara umum terpantau cerah berawan. Tapi ini teman pro 2, angin dominan bertiup dari arah timur tenggara dengan kecepatan yang cukup kenceng nih, yakni berkisar di 8 hingga 33 knots. Dan BMKG juga memetakan dua kategori tinggi gelombang yang berpeluang terjadi di perairan Jawa Timur, yakni gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter. Dan gelombang setinggi 2,5 sampai 4 meter ya teman pro 2. Nah, untuk gelombang setinggi 1,25 sampai 25 meter, 2,5 meter ini berpeluang terjadi di perairan Masa Lembu nih teman pro 2, perairan utara Bangkalan, perairan utara Pamekasan, perairan Sumenep bagian utara, perairan utara Sampang serta kawasan Kepulauan Sapudi dan Kangean bagian utara, selatan dan juga timur ya teman pro 2. Alhamdulillah untuk gelombang setinggi 2,5 sampai 4 meter nih Laut Madura tidak kena ya guys. Nah, ini untuk mengingat lagi kondisi angin dan tinggi gelombang ini juga BMKG mengimbau nih para pelaku aktivitas laut untuk meningkatkan kewaspadaan karena memang berisiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran dengan rincian risiko ya perahu nelayan berisiko apabila kecepatan angin nih mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kapal tongkang berisiko tinggi apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan juga tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Nah, untuk kapal ferinya sendiri nih berisiko tinggi apabila kecepatan angin mencapai 21 knot hingga gelombang tinggi gelombang nih mencapai 2,5 meter. Jadi masyarakat, nelayan serta pengelola transportasi laut yang beraktivitas di sekitar wilayah perairan yang udah tadi Ria sebutin nih diminta untuk terus memperbarui informasi cuaca resmi dari BMKG pastinya demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke dia, itu dia update informasi cuaca kita supported by BMKG Trunojoyo Sumenep.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumeneb.

0: bangga berbahasa Indonesia.
1: Oke deh teman produk, kita waktunya jawabin BBI kita nih. Di sini udah ada beberapa yang udah jawabin BBI kita. Ada Kak Farha, Kak Diah, dan juga Kak siapa nih? Oh, Kak Sanum, selamat pagi buat cewek-cewek cantiknya pendengar Produa, pendengar setianya Produa di tempat Produa. Mereka udah jawab nih, katanya Kak Sasa, Kak Sanum ya, Kak Sasa sih. Sanum, oh Kak Sanum bilang yang katanya, wah ini gampang Kak, anarki ya. Bukan monarki, katanya anarki ya teman Produa, monarki beda lagi. Buat Kak, ini Kak Dia juga jawabnya sama, anarki Kak. Kak Farha juga sama nih jawabannya, anarki. Oke, kita cek ya jawabannya sama enggak. Keadaan tidak adanya pemerintahan, yaitu anarki. Benar ya guys, istilah lainnya dalam bahasa Indonesia. Oke deh, terima kasih buat teman-teman yang udah jawabin BBI kita ya. Dan buat kalian-kalian jangan lupa nih buat dengerin yang mau update terus acara-acaranya di Pro 2. Download pastinya aplikasi RRI Digital. Kalian bisa download di App Store maupun di Play Store.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke deh teman Pro 2, waktunya kita update dari informasi dari lalu lintas nih teman Pro 2. Ini mungkin buat kalian-kalian yang suka naik motor ya, awas nih terlilit gear roda belakang. Jangan dikira ini sepele ya teman Pro 2. Jadi berdasarkan data kepolisian dan medis, kecelakaan akibat pakaian, jaket kepanjangan atau selendang yang nyangkut di gear atau di rantai motor itu nyata banget dan bahayanya memang gak main-main. Bahkan nih kasus-kasus gawat darurat nunjukin kalau lilitan kain di gear bisa narik kaki atau bagian tubuh nih secara paksa dalam hitungan detik. Detik loh teman Pro 2, hitungan detik ya. Ini bukan sekedar bikin celana kalian no robek ya, kalau cuma robek gak masalah sih ya, cuma celana kita bisa beli, tapi kaki kita mau beli di mana coba. Ya, ini bisa juga berujung pada cedera, patah tulang, luka gesek yang parah sampai trauma fisik yang fatal ya teman Pro 2. Makanya biar kamu tetap kelihatan keren tanpa harus ngorbanin keselamatan, nih aku kasih 3 solusi smart ya teman Pro 2. Yang pertama, cek outfit sebelum tancap gas. Kalau kamu pakai outer yang panjang, jaket parka atau rok atau gamis yang panjang nih, mukena dan juga mukena ini pastikan semuanya terikat rapi atau bahkan menjuntai bebas di sisi kiri motor. Safety first, fashion later pastinya nih teman Pro 2. Karena kalau kuda kena angin, aduh gak tahu deh ya. Pasang pelindung rantai pastinya yang kedua ya. Pastikan motor kamu nih punya cover rantai atau gear yang standar dan juga tertutup rapat. Jangan biarkan bolong atau copot cuma gara-gara mau ngejar estetika visual doang. Yang ketiga, jangan suka duduk nyamping ya, alias muncak nareng maturana ngentel bini. Ya kan? Ini buat kalian-kalian yang dibonceng, tolong banget nih hindari posisi duduk menyamping kalau bajunya panjang ya. Duduklah secara normal, menghadap depan biar postur tubuh kamu dan pakaian kamu nih tetap aman dari area gear. Dan ingat nih teman Pro 2, jadi pengendara cerdas itu bukan cuma soal seberapa jago kamu ngebut ya, tapi seberapa peduli kamu sama nyawa kamu sendiri di jalanan. Well, gimana nih teman Pro 2, ada gak yang di antara kalian ini kalau atau gak teman kalian yang pernah punya pengalaman hampir aja nyangkut kayak gini? Ini ngeri ya teman Pro 2.